0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma.

0: Utama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblum, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Nilai 3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 1, di jam 1 salah dong, di jam 6 hingga nanti di jam 8 tentunya bareng Lania ya. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lania juga ditemenin sama denator kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, kita langsung aja balik atensi terlebih dahulu ya. Ada dari Sane Villa nih. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara. Waalaikumsalam. Yang selalu di hati tentunya ya. Ah, betul banget. Dari request tembangan kenangannya Mbak. Oke, dari albumnya Dian Piscesa dengan judulnya Kuncup Bunga Layu atau Apa Salahku. Lan kirim salamnya nih buat sahabat Stara dari A sampai Z dan matur suwun balannya, matur suwun kembali. Oke, dan di atasnya lagi disusul nih sama siapa nih? Ada Mas Anjar Rakit nih. Selamat malam Banjar FM, saya absen saja. Oke, dan di atasnya lagi ada Bapak Suripto Ito nih. Selamat pagi Mbak Uni dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Cemplon, Bunda Hanu, Mbak Kayurunta. Terus ada Pak Hamami buat Mbak Uninya. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi nih disusul juga sama-sama dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tentunya selalu di hatinya. Terus ada apa lagi nih? Dari Kartanegara, sobat dikasih dari Kartanegara hadir di Tembang Kenangannya. Tentunya mau minta lagunya dengan judul Senandung Cinta dari Senandung Rindu dari Mega Selvia. Oke.

Ernest, Burunta, Umi Kulsum, Umi Kultum, Kang Ritwa, Jumad, Kang Jumadi, Pak Kasburi, Abineon, Seni Filan, Mas Amami, Mas Ari, Mas Herman, Mas Jamal, Mas Jetun, Mas Beraling Saputra, dan semua sahabat setara, selamat pagi. Selamat pagi kembali ya. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama siapa nih? Ada Pak Hamam nih. Assalamualaikum, good morning Balania. Waalaikumsalam, good morning kembali. Gimana nih kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah baik-baik saja nih. Semoga sehat selalu ya dari Bung Hamami di Pelpas Cilangga. Amin, semoga Bung Hamami juga sehat ya. Dan minta lagunya nih, Bunga Flamboyan. Oke. Okay. Dan salam-salamnya juga nih buat Pak Ritwan, Pak Sodik, Pak Abineon, Soma Dikasi, Ayah Dirha, Mama Cemplon, Mak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Ma, ini gimana nih, Mbak Ma Siva, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runta, semoga sehat selalu buat Mbak Lanianya, jangan lupa sarapan, betul banget ya, terima kasih kembali, assalamualaikum, waalaikumsalam, oke, udah banyak banget atensi yang Lania bacain, cuma baru beberapa yang minta lagu ya, ada Sane Filan, ada Soma Dikasi, ada Pak Hamami, jadi udah pas banget nih, jadi langsung aja kali ya kita gelirkan satu persatu ya. Ada Kuncup Hati Layu pastinya ya, requestannya dari siapa nih? Tentunya ada Sane Filan tadi, request lagu apa nih kira-kira? Kuncup Bunga Layu tentunya. Langsung aja yuk kita seluncurkan dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Langsung aja yuk, Kuncup Hati yang Layu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acara Ya Tembang Kenangan di siang hari ini, di pagi hari ini menuju siang ya tentunya. Dan di sini Lania masih beberapa menit lagi, jadi langsung aja Lania mau baca atensi yang sudah ada. Ada dari Ma Ezidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Melania, selamat pagi kembali. Ma Ezidani masih ngahan Banyumas hadir nih, dan tentunya mau minta requestnya lagu Pamit by Bro Rai Marantika. Oke. Dan salam-salamnya nih tentunya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Mbak Yanti, Bang Toyib, Ciaur, Bunga Hamam, Bu Hamam, Pak Paryono, Cemplon sama Dikasih, Jamal Merebet, Mama Putri, terus ada Mama Syifa dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Sehat selalu ya, terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disusul sama Kak Cynthia dari Karangkobar nih. Halo, pagi Mbak Lania, apa kabar? Halo, pagi kembali. Dan kabarnya baik nih, gimana nih Kak Cynthia-nya? Mau request di pagi hari nih dari Kristi dengan judul buat nemenin aku jogging pagi ini. Waduh, jogging nih ya. Lumayan udah 2 putaran nih, hihihihi katanya. Walaupun cuaca gak secerah biasanya, tapi tetap rame nih yang olahraga, seneng liatnya selama-lamanya. Buat semuanya, salamnya katanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star Radio. Dan buat Balanianya, selamat bertugas dan tetap semangat. Cynthia dari Semarang, waduh orang Semarang nih, jauh-jauh ya. Iya dong, karena Radio Stara ini tidak cuma didengarkan via radio, dan sekarang juga sudah ada streamingannya ya lewat HP. Jadi enak kan sambil jogging bisa sambil dengerin radio. Namanya Radio Berjalan. Oke, dan di atasnya lagi disusul juga sama Braling Saputra nih. Assalamualaikum Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih, minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit G. Ade nih. Dan salamnya buat Pak Kaspuri, sama dikasih Bang Zaitun dan Mama Mega. Makasih Mbak Lania cantik, terima kasih. Semoga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Oke, terlebihnya dua atensi terlebih dahulu, jadi langsung aja kita putarkan karena waktunya sudah mepet banget. Oke, dari Bro Raisa Marantika ada Pamit. Yuk didengarkan dari hati. Cil, selamat menikmati.

Mambat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak disangka-sangka dan tidak terasa ya waktunya sudah selesai. Waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5 menit. Jadi ini saatnya Lania mau berpamitan undur diri. Barangkali masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan Lania juga di sini ditemani sampai waktunya habis sama denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tidak lupa juga Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan langit yang belum tentu nih mau hujan atau mendung ataupun panas. Tapi semoga aja cerah dan ceria karena kita masih banyak kegiatan. Jangan sampai kehambat karena hujan, tapi tidak apa-apa. Kita harus tentunya punya apa ini sedia payung sebelum hujan. Betul enggak sih? Betul dong. Ya. Oke, sambil tadi lagunya requestannya Bang Hamam kayaknya belum keputar. Buat penutupan nyanyian Rindu dari Ebit G. Ade, betul gak nih? Betul katanya. Oke, siap. Nanti akan Lania putarkan buat penutupan ya Bu Hamami. Sekarang Lania mau bacain nama-nama yang sudah bergabung tapi belum kebaca. Nama-nama yang udah bergabung tapi belum Lania bacain. Ada Sane Villain, ada yang sudah dibaca ya, maupun sudah dibaca ataupun belum dibaca, semua Lania bacain buat menyapa sahabat setara dimanapun kalian berada. Ada dari Sane Villain, Bang Zaitun, Braling Saputra, Bu Yanti, Mawa Putri, ada Kak Cynthia di Karangkobar, tapi lagi di Semarang kayak katanya ya. Dan ada Mak Izzy dan Pak Hamam sama Dikasi, Pak Suripto Ito, Mas Anjar, Naufal, terus ada Kak Selamat, Soma Wangi, Kang Daryono, Umi Kultu, Mama Ayumi, Bang Ucup, Om Toto. Terus kita balik ke telepon salulernya. Kayaknya tadi ada yang belum keangkat nih, tentunya ada Bu Tini dari Purwokerto, terus ada Bu Mega Patikaraja, oke, Mpok Tini Purwokerto lagi, dan Bu Mega, oke, buat sahabat setara yang tadi telepon pakai saluran, belum Lania keangkat, kita coba lagi nanti ya setelah lagu ini Lania putarkan, dan setelah Lania pembukaan di Dangdut Masa Senggol bergabung kembali ya teman-teman. Dan yang udah bergabung, terima kasih. Dan sampai jumpa kembali di jam 8 hingga nanti di jam 10 di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi buat Tembang Kenangannya, Lania tutup dengan requestannya dari Bung Hamam dengan judulnya Nyanyian Rindu dari Ebit G. Ade. Langsung aja yuk, Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat siang. Siang sahabat Setara. Waduh. Dan tentunya balik kembali bersama Lania nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, yang tadi belum kesempatan di Tembang Kenangan, bisa langsung beralih ke Dangdutnya ya. Oke, dan Lania menunggu sahabat Setara yang mau salam sapa, request lagu ataupun mau apa nih, kasih Lania pantun kata-kata, mau enggak? Tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Pastinya sahabat Setara kalau di jam 8 lagi ngapain nih? Apakah sudah bangun? Apa masih rebahan? Jangan ya, sudah bangun dong harusnya ya. Dan mungkin ada yang lagi bebersih nih, lagi udah rumah ya, biar rumahnya bebersih karena anaknya udah mulai libur panjang ya mungkin. Terus ada yang masih bekerja, yang sudah sampai di pekerjaannya, semangat. Oke, semangat pokoknya semuanya. Buat semuanya aja yang lagi tidur pun semangat ya tidurnya. Semoga enak enggak pusing ya. Oke, Dalania juga di sini ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, di siang hari ini cuacanya sangat cerah dan ceria. Waduh, kalau di gunung tetap aja masih dingin-dingin ya, tapi dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria membantu kita menjadi hangat. Waduh. Oke, sambil menunggu karena Lania baru opening, jadi Lania mau siapin lagu, ada Jalan Running Tresno dari Ajeng Febria. Langsung aja kali ya kita puterin dan kita bergoyang bersama-sama yuk, siapin jempolnya buat puter-puter jempol biar kita bergoyang. Aduh. Yang lagi nyapu ngepel sambil bergoyang sambil dengerin lagu dari Jalarani Tresno dari Ajeng Febria, coverannya Ajeng Febria. Langsung aja yuk kita seluncurkan luntang-lunting salah dong. Yuk kendangnya dimulai, Ajeng Febria cus.

0: Ini mah, papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
1: Lah, ini botol apa, Pa? Kok banyak banget ya?
0: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
1: Waduh, gak nyangka ya, Pa? Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
0: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, udah ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
1: Betul juga, Pa. Alhamdulillah kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Sengga. Oke, langsung aja Lania membacain atensi. Tapi sebelum itu Lania mau ngasih tahu nih, Lania di sini ditemenin ya tentunya sama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Tentunya paling ngetop karena apa sih Mbak Lania? Karena bikin kita sehat, daya tubuh kita itu semakin tebal kalau kita minum mengonsumsi Habutop. Bahkan Habutop ini bisa dikonsumsi kalau kita tidak sakit pun juga bisa dikonsumsi. Betul banget. Dan apa sih yang bikin kita sembuh dari Habutop? Mungkin ada sakit-sakit tertentu, ada dong pastinya, ada kolesterol, ada darah tinggi, terus ada yang lambung, mah sakit, pokoknya semuanya bisa kecuali sakit hati. Oke. Belinya di mana sih Malania? Belinya di apotek terdekat kalian, sahabat Setara. Mungkin yang ada di Karangkobar, kalian bisa langsung aja mampir di Mitra Sehat. Terus ada di apotek Raja Wali, apotek Rizki yang ada di Pasar Ikan, dan toko jamu Hasana dan toko jamu B.E atau apa nih? Pokoknya di situ ada. Kalau tidak ada, kalian bisa langsung naik sedikit deh ke Wanayasa. Ada di apotek apalah? Apa ya? Ada Bunda Bulan Bunda apa ya itu di situ. Pokoknya pertigaan 1, terus ada yang di bawah SMK itu 1. Kalau kalian rumahnya ada di daerah Batur nih, yang pingin beli Habutopnya, ada di apoteknya Raja Wali, bukan dong, apoteknya Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, apotek Dieng Farma, Batur Farma, Diana Farma, Farma Diana, ada semuanya di situ, pasti ada. Kalau di Banjar ada di apotek Sigalo, apotek Siti Saro, apotek Embun Farma, terus ada apotek Wenta, terus ada apa lagi nih, banyak banget apoteknya. Terus ada apotek Pelita, apotek Prima, banyak pokoknya. Kalau misal kalian bingung nih, aduh aku malas banget nih kalau aku belinya di apotek-apotek terdekat, malas banget buat pakai motor, check out aja. Nah boleh tuh check out, langsung dibeli via aplikasi pun juga bisa. Tentunya ada di aplikasi Shopee ataupun TikTok ya teman-teman. Oke itu aja ya. Ataupun bisa langsung WhatsApp kita aja di 0822-311-000-70. Oke kita balik ke laptop kembali. Yo, ada yang sudah bergabung bareng Lania nih di via teleponnya. Jadi Lania angkat dan jangan lupa passwordnya buat teman-teman. Jangan lupa ya. Mana nih Mama Putri tadi udah bergabung bareng Lania. Oke, ini udah halannya angkat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ini halo.
0: Halo, Habutop.
1: Habutop.
0: Oke, siap. Halo Mama Putri, kembali hadir di Dangdut Pasar Senggolnya ya.
1: Iya. Ini anak lanang yang nelpon lagi di piring juga.
0: Enggak apa-apa. Ini mau request lagu apa nih dangdutnya nih?
1: Lagunya apa? Oh, ini cumannya cerege.
0: Gimana?
1: Kicaumania.
0: Kicaumania. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat. Lagi di perintah kan beresin piring malah ngambek. Kok kabar baik, Mbak?
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke, ya, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung bareng Lania ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Karena tadi kita openingnya sambil ngangkat teleponnya dari Mama Putri. Jadi kita lanjut aja telepon kali ya, karena ini udah ada yang bergabung bareng Lania via teleponnya. Mana nih? Tadi ada nih, mana nih yang mau telepon sebelum Lania bacain atensi? Waduh, kemana nih? Oke, karena tidak telepon lagi, jadi Lania mau langsung bacain atensi terlebih dahulu aja. Jadi buat sahabat Setara yang mau telepon, mau nggak telepon? Oh, ini udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Pasar Senggol.
0: Habutop.
2: Habutop,
0: obat
2: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, siap. Dari ibu siapa ini?
2: warga baru.
0: Warga baru, oke. Okay. Salam kenal Mama warga Pak baru.
2: Mama Pak Im, mana Aina? So?
0: Ini aku Lania. Mama Pak Im, ya? Aku Lania.
2: Aku Mama Fai.
0: Mama Fai, oke sih ya. Mama Fai, dari mana ini?
2: Dari Sumagede.
0: Sumagede? Purbalingga ya?
2: Bukan, sini Banyumas.
0: Oh Banyumas, BMY.
2: Oh kita nyambung Mbak, boleh?
0: Oh siap, boleh. Mau minta lagu apa nih di dangdut-dangdut ini?
2: Ini, Mama Mantu.
0: Mama Mantu?
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat apa sih? Mitra apa kawan sih ya?
0: Ah, gimana?
2: Buat semuanya aja, ada Ibu Pelangi, ada Ibu Bintang, ada siapa lagi itu Mbak Titinnya yang dari Sumagede juga, terus Putri.
0: Siap.
2: Terus buat semuanya lah ya.
0: Buat semuanya, oke, terima kasih.
2: Iya, salam kenal dari Mama Fai.
0: Oke, salam kenal kembali dari Setara.
2: Mas Herman, ayo masuk Mas Herman.
0: Jangan oh Mas Herman, oke okay, oke.
2: Okay. Ya, terima kasih Mbak Lania, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, okay, dari Mama Ifai ya tadi ya. Salam kenal nih ya dari Lania dari Setara Radio Banjarnegara. Terima kasih sudah bergabung. Oke, okay, kita lanjut lagi ke atensi kali ya karena belum ada yang mau bergabung lagi nih via teleponnya. Jadi kita balik laptop lagi nih. Ada dari Bu Yanti Bilungan. Waduh, ini pendengar setianya Radio Setara Banjarnegara ya yang setiap hari. Mungkin ada banyak nih teman-teman yang jadi pendengar setia cuma tapi enggak bergabung di via atensi. Jadi Lania enggak tahu. Jadi nih yang Lania tahu itu ada Bu Yanti nih yang 24 jam nonstop nih ya. Oke, jadi langsung kita bacain atensi kali ya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi kembali. Hadir lagi nih minta tembangannya Tang Ting Teng Tang. Dari Sinta Arsinta dan salamnya semua buat pendengar Setara Banjarnegara buat Mbak Lania ya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Bu Yanti Bilungan ya. Dan di atasnya lagi kita susul dengan adanya Sunny Villain. Lanjut maning Mbak Lania. Oke, ning acarane dangdut pasar senggol. Tentunya bikin gel-gel ya. Ada statue-statue atau sabar Kak Lania siap. Dan kirim salamnya tentunya buat sahabat Setara Banjarnegara. Semuanya dimanapun kalian berada. Dan mantar suun Mbak Lania, top marka top katanya. Oke, terima kasih kembali buat Sunny Villain. Oke, dua atensi aja tidak cukup. Waduh, ini malah kebanyakan ya. Oke, gak apa-apa. Oke, berarti udah 4 atensi nih yang Lania bacain. Ada Bu Yanti, ada Sunny Villain, terus ada Mama Fai, terus ada tadi Mama Putri yang number one. Yuk, langsung aja kita putarkan. Dan kita gel-gel bareng-bareng sambil nyuci baju, sambil bebersih mungkin. Ada yang sambil nganggur. Jadi langsung aja yuk, langsung kicau mania requestannya dari Mama Putri. Langsung yuk di Gboy, goyangin sang

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Setelah 4 atensi tadi sudah bergabung dan Lania sudah puterin lagu-lagunya, dengan terakhir ada lagu Statue ya dari Sane Villa. Jadi kita langsung aja kali ya baca atensi yang lain-lain ya. Buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Dan Lania masih ada di sini sampai nanti di jam 10. Dan buat sahabat Setara, di sini Lania juga ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop Obatera Bar Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Yuk kita bacain atensi selanjutnya dari teman ataupun sahabat kita yang sudah menunggu ya. Selamat pagi Setara Radio, selamat pagi kembali. Mau minta lagunya nih, Tabola Bali, tapi bukan yang dangdut ya. Lah terus pakai yang apa ini? Pakai yang apa ini maksudnya? Kan lagi acaranya dangdut ini, mau diganti apa nih, coba adanya yang dangdut. Dan salam-salamnya nih tentunya buat semua pendengar Setara Radio, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya, semoga lancar siarannya, amin. Tak tunggu lagunya deh, makasih. Oke, tapi lagunya apa ya? Katanya gak dangdut, coba nanti akan Lani carikan ya. Dan di atasnya lagi ada Kak Mona Olivia nih. Assalamualaikum pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, pagi kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan salam sapanya buat pendengar Setara semuanya, khususnya buat Sayan Filan. Kemana nih, muncul dong. Wah, muncul nih dong, muncul. Minta lagunya Mbak Lani, dari Denny Cakna nih, dengan judulnya Negoro Angin. Betul banget, sekarang sudah memasuki Negoro Angin nih, atau yang bisa dikatakan dingin ya. Dan buat Mbak Lanianya, terima kasih kembali. Oke, ada Mama Ayumi, terus tadi udah ada Kak Mona. Jadi kita lanjut lagi, di atasnya ada Kang Slamet Somawangi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Aku Slamet nih, Muntang Maur. Minta kali Kak Muntang, mau request lagunya nih, Cinta Tak Perpisahan. Perpisahan ya, Cinta Tak Perpisahan kali ya lagunya buat sahabat Radio Setara semuanya. Terima kasih Mbak, selamat bertugas. Ini tipe banget, gak apa-apa ya. Oke, pasti bisa dibaca kok. Terima kasih ya buat Kak Slamet Somawangi, minta lagunya Cinta Tak Berpisah. Sama tadi ada Kak Mona minta lagunya Tabola Bale. Bukan, minta apa ini tadi, pendengar setia, minta Denny Caknan. Terus ada Mama Ayumi mintanya lagunya Tabola Bale tapi tidak dangdut. Waduh, jadi langsung aja kita gelirkan yuk 3 atensi terlebih dahulu. Lania bacain buat di atasnya nanti kembali hadir lagi ya teman-teman. Yuk, Tabola Bale langsung aja kita putarkan bareng-bareng. Keep on.

0: pantai ini gini ya.
1: Mas ini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awai dewe, pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksud tu?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen. Mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan. Siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Iya nak, kenapa?
1: Lusa Intan berangkat lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
0: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
1: Iya papa, makasih ya. Tapi...
0: Tapi kenapa?
1: Papa gak apa-apa kan?
0: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
1: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pak.
0: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibu papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
1: Amin, Pak. Maaf ya, Pak.
0: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol di jam 8 hingga nanti di jam 10. Dan pas banget nih, udah jam setengah 10. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, mau gak bergabung karena Lania masih ada waktu setengah jam lagi ya. Oke, dan Lania juga di sini ditemenin sama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja yuk, mau bacain atensi kali ya, langsung aja karena tinggal satu setengah jam lagi nih ya, waktunya habis. Kita baca nih dari kakak Isnal nih, kita baca yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi kakak, pagi kembali. Isna di Randuwe Kebumen, salamnya buat semuanya, selamat beraktivitas pagi aja. Oke, waktu buat Mai Miswa, jaga selalu hatimu. Buat kakaknya, selamat bertugas dan minta tembangannya Rompang atau Negoro Angin. Karena Negoro Anginnya wes tak putarkan, jadi Rompangnya Lani akan putar ya setelah ini. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Kang Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru ketemu Setara FM nih, ikut boleh? Boleh dong. Minta lagunya nih, Manodalane. Pantun ya mbak? Betul. Boleh nih pantunnya. Getuk telo ketan buketanan, digulani makin doyan, yang empuk jadi harapan, apalagi diberi jadi ketagihan. Oke, masuk. Terima kasih. Mau diam boleh, memang atensi bicara di hati. Betul banget. Oke, dua atensi aja tidak cukup, kita tambahin satu lagi nih. Ada dari Aji Purwokerto. Pagi Lania, pagi kembali. Apa kabar nih? Aku absen saja. Salamnya buat semua, semoga pada sehat. Makasih. Terima kasih banyak. Oke, berarti udah 3 atensi yang Lania baca ini. Jadi langsung aja kita puterin satu per satu. Ada Rompang nih dari Denny Caknan. Jadi langsung aja yuk, G-Boy, joget, joget, siapin jempolnya untuk bergoyang. Cus, G-Boy, Rompang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Astara Radio Banjarnegara selalu mengingati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5. Jadi Lania mau pamit undur diri nih, mungkin masih banyak-banyak salah kata perkataan, mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Setara. Dan buat Kak Aji Purwokerto, Kak Dariana, Kak Isnal, ada Mama Putri, Kak Selamat Samawangi, Mona Olivia, Mama Ayumi, Sane Filan, Bang Zaitun, Beraling Saputra, Bu Yanti, Kak Sintia Karangkobar, Mak Izi dan Pak Hamam, Soma Dikasih, Pak Suripto Ito, Mas Anjar, Naufal Ciberem. Dan buat teman-teman yang sudah telepon tadi, ada Mama Putri, ada Mpok Tini, terus ada Mama Ijai, terus ada siapa lagi nih, ada Mbak Mega, Mpok Tini, Titin, semuanya terima kasih ya udah bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol dan tadi udah ditemani sama Tembang Kenangannya. Jadi buat sahabat Setara, besok akan kembali lagi bersama Lania di jam 6 hingga di jam 10. Dan sekarang Lania mau pamit undur diri, tapi tetap stay tune ya, karena habis ini masih bersama Mbak Uni. Mbak Uni akan menemani di acaranya Campur Sehari. Wah, yang mau kangen-kangen sama Mbak Uni nih, karena Mbak Uni kemarin habis libur. Jadi tetap stay tune ya sahabat Setara. Dan Lania juga di sini ditemani sampai selesai sama denatur kita, yaitu sama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan obat Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sampai bertemu lagi di besok hari ya. Lania pamit undur diri. Buat penutupan, Lania punya lagu nih dari Intan Nur Ida dengan judulnya Kembang Lintang. Waduh, lagu apa tuh? Baru denger? Enggak denger dong. Pasti seliwiran di aplikasi TikTok ya. Lania juga dapat dari situ dan Lania penasaran nih lagunya. Jadi langsung aja Lania putarkan buat penutupan. Dan sampai bertemu lagi dan see you, goodbye, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untuknya, Nek?
1: Paul Manuk.
2: Ya fotokopian, ya ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
0: Ya. Kok pernah kayong jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bay. Risik temennya gue ya, bayi, patah-patahin selorek.
1: Gana kenyong ya.
0: Lu di mana anak Rika Kape?
1: Anak Rika Kape di mana, Pak?
0: Oh, ya, nyok paham. Rika Kape pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawai anak sicit, fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Gana kenyong Kape. Lu udah gawe ping lima. Pak, ngapa kok enak-enak, Pak? Ngapa kok ada sembarangan kok ngomong jeksal? Kayak anak kenyong Kape ke lima nih, kayak. Kayak anak kenyong Kape ke lima nih, kayak nyok digawe ping lima. Bojolnya nyok dibabaran ping lima. Nah, rumah sakit umum Kape, kayak maring dokter Kape nyok dibabaran. Kan bener ngomong bener, sih, sopan jeksal. Anu lah buset, betul kok bisa lu kira Kape kan ngomong ya, ha?
0: Oh, ya. Oh, jago, Kape sini fotokopi dari lima, Bo. Orang gak ngerti bisa nyok tak pesan baik, gue anaknya fotokopi diperbesar. Fotokopi? Wah, ini ramanya orang mangkat maring samsat kian bayar pajak motor. Ini jaduk tulung maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB,
0: wong. Oh, mis ganti ya, ya. Ini semuanya orang fotokopi gue lah.
1: Bira ke?
0: Saya bira, terima dari takon bira, Rika. Nah, Rika mau pulang bude, Rika mau pulang fotokopi ini. Ngerti rekane ya, Rika.
1: Eh, Rai cumplung. Nyong takon lu dirugane. Nyong orang takon regane nyongket. Nyong takon gitu fotokopi pira lembar. Anu buku fotokopi pira lembar.
0: Ya. Si, STNK ini si C. STTB ini selembar.
1: BPKB. STTB ini.
0: Oh iya, ini BPKB. Aja di kulkas, kok terus kabe.
1: Apa?
0: Lekwe, Rika, aja di kulkas.
1: Di kulkas, de.
0: Lekwe, aduh, aja di kulkas.
1: Iya, mesin fotokopi, men. Iya, mesin fotokopi, di kulkas. Oh, Allah, cuman. Bucar, gini, disesuaiin angkutan. Buka, gue kasih le, gue. Mesin fotokopi, ya, di kulkas, oto.
0: Mungkin fotokopi ya, cakup kulkas ya, bis.
1: Wes ya, telung ngewu kape.
0: Pira?
1: Telung ngewu.
0: Jadi ngarang temen telung ngewu, ini telung lembar kok, ini telung ngewu ngarang temen.
1: Oke, temen tanya mendelik ya selalu, temen tanya mendelik ya, dengan mesin fotokopi ini nyongke. Eh, si anak bandrolnya selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini nyong selikur juta, regane selikur juta, pokoknya biar telung ngewu kok ya. Kalau jadi ngomong ke larangan ke, dengan bandingnya kalau ada mesin fotokopi ini nyong, selikur juta. Kau nak gelbayar ya telung ngewu, kau nak gelbayar ya kakak-kakak. Disalin jangan anaknya kayak harus botol ini kalau botol anaknya atau pengen ramamu kayak gambar-gambarnya saya gawet gambarnya kayak kerok mau nopo tuh kopiin kowe nama kian banyak nyangan kowe
0: ya bis ya nye mangai bu cucul 2500
1: jujur lah 2000
0: makanya bayar parkir 500 nangarpan kaya.

0: tapi maning apa? Dari jasa ayo di fotokopinya. Gua kan ngatur kur bayar pajak motor gua ora kutu nganggo ijasa kan ngomongi ra mane.
1: Nyong ora motor kopi maning, nyong ngarep ora motor kopi maning, kan? Nyong ora motor kopi maning.
0: Lah kenapa?
1: Itu es. Kita bakul es kan, Mbok? Kita bakul es kan, Mbok?
0: Bakul es kopi mek eh terus ada dideleng lah jalan, jan. Cenon, cenon botok kopi cenon.
1: Lah gua anak kulkas telu-teluan.
0: Iya, tuh kulkas. Kayak mesin motor kopi.
1: Eh, oh di situ lah, ini mandan mingkem sini. Mandan mingkem sini, mandan mingkem sini, ya cal. Mandan mingkem sini. Ini sih gue bener kesu gue nyong, sih gue bener mangkel gue nyong, sih gue bener orang terima gue nyong. Oh, pancen lu jadi tukang foto kopi orang beres. Ya aslinya, dia aslinya ya. Aslinya dicari ya. Aslinya, dia aslinya.
0: Oh, dari kok nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo pengasih tawuran karo gunggungan nyong apa, hah? Nyong ke wong nusa kambangan, apa? Nyong ke wong nusa kambangan. Jadi kita harus macem-macem ring nyong. Orang macem-macem ring nyong. Macem sebelah nih karena kene.
1: Eh, nyong kok bisa mari ya? Aslinya dia aslinya. Aslinya dia aslinya.
0: Oh, isi orang kongu baik. Nusa kambangan. Nusa kambangan. Nek kowe pancen ora bar terima karo kelakuan nyong kok ora terima karo omongane nyong ngene. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe ngene. Ora ngadepi nyong karo bola-bolane nyong nang Nusa Kambangan.
1: Asline ndi, asline?
0: Asline Nusa Kambangan.
1: Oh, pancen kowe ya. Ora ajar kowe ya, kapan gorok nang durak amus. Bisa nang nyong takon ya. Bisa nang nyong takon, asline ndi asline? Asline ndi?
0: Nusa Kambangan, apa? Nusa Kambangan.
1: Nyong ora takon aslimu ngendi? Nyong ora takon kowe karo ndi? Ke KTP, STNK, kalau BPKB aslinya sendiri yang foto kopi nangke ini banyak digawanya foto kopi yang nantok aslinya udah digawak tangan gue orang mikir gue ya, orang mikir gue ya kakak mau ngantin betul kantor samsat bulak banding wis dimungsuin tank bensin bilang gendul baik barang gutul ngana orang diterima surat-surat nyong gara-gara aslinya udah digawak, gara-gara aslinya nariknya dumpet akan tukang foto kopi kayak gue caranya kayak gue ya ngumpet-ngumpet nasinya asli kayak gue ya ngumpet-ngumpet dokumen sing asli kayak gue ya.
0: Dan diri kita mau tahu asli dan dia mau asli anu deh foto kopi kalau bebek kabinet dan SNK ya. Ujang kota kalau asli ini jangan di.
1: Korok pak guru dan takut kamu sekolah.
2: Curang pencurian sepeda motor.
1: Ih salah.
2: Curahan perasaan.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma.

0: Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya...
4: Di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telu kompapat Star Radio Banjarnegara selalu ningati sugeng siang sedaya pandeman setara. Kabaripun kabar sami sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih sahabat setara. Wonten siang niki uni kembali ngancani sahabat setara. Setelah satu hari uni libur, niatnya kemarin nggak libur ya sahabat setara. Mohon maaf malah ternyata libur ya. Oke, ting siangan iki udah bakal ngancani sahabat setara. Wonten acara ini pun campur sari sing buket belakat akad jasumar gede skranya-skranya. Lan nantipun lanjut mangke ting jam setunggal. Wonten ipun acara gending Banyumasan tugi jam 3 santan. Kangge sahabat setara, campur sari saya bakal uni pandu niki berjalan acara ini pun tugi jam sekali pelas nih. Dado saya badhe request teman-teman campur sari utawi salim sapa berbagi motivasi bertanya seputar produk saking PT Denatur Indonesia. Langsung mohon bergabung wonten alu-alu loro-loro telu siji sewu pitung polo wonten alu-alu loro-loro telu siji sewu pitung polo. Lan wonten acara campur sari dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habotop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Terbuat saking bahan herbal alami aman, boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Bocah gunung cucak rawo lan wonten koyo Jogja istimewa. Sampun dipun kelirakan nggih kangge tembang-tembang pembuka wonten campur sari ting siang niki. Sambil nunggu sahabat setara bergabung biar semakin mendalami acara campur sari ting siang niki. Uni kelirakan rumiyin nggih tembang-tembang sing sampun tersedia wonten playlist. Tembangipun wonten Cunda Mani sing bakal uni putarkan saking Niken Salindri. Lan tembang bakal uni clear tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: itu
3: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum tapi, konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Yeah.
2: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada masih perubahan di dalam
3: mata. Ada perubahan, alhamdulillah sudah jelas.
2: Oh, iya alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini
2: karena Vitama,
3: insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala, beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma, beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sawantul ko papasta radio Banjar Negara selalu ningati tasarunguni wonten campur sari sing buket blaketake jus marga des kranya-kranya. Siap ngancani sahabat setara tugi jam kali melas gih. Kalian teman-teman sesampun dibun kelirakan sing tersi wonten playlist. Tentunya ngancani sahabat setara ting siang niki. Dan tentunya ting siang niki tanggal ipun tanggal 3 nih. Wulan Juni 2016. Kalian kan istri sahabat setara wonten acara campur sari dibun sponsori kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetok terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping nggih. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tengah kini resmi Setara Radio Banjarnegara. Kangge sahabat setara, saya mungkin sekarang-sekarang lagi dikasih keluhan penyakit ya. Karena imun tubuh kalau tidak dijaga dengan baik-baik di musim sekarang ini gampang sekali sakit. Jadi pastikan sahabat setara selalu jaga pola hidup yang sehat, makan yang teratur tentunya nggih. Jaga emosi atau stres dengan baik, kelola dengan baik, dan juga jangan lupa rutin konsumsi Habutop sesampun ber-BPOM dan memiliki hasil manfaat yang sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan Habutop ini sakit kangge keluhan stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan senes-senesipun. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Star Radio Banjarnegara. Lan info lebih lengkapnya sakit hubungi wonten 08 wonten 08 Oke, sesampun bergabung siap disapa. Ini ada yang bertelepon nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam Habutop.
0: Baik, ada Mama Putri.
1: Iya.
0: Gimana kabar Bun?
1: Gimana? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Si putrinya di mana nih?
1: Alhamdulillah. Oh, suaranya nyong.
0: Kenapa?
1: Putri itu lagi diem. Ngomong-ngomong.
0: Oh, lagi ngambek lagi.
1: Iya. Biasa.
0: Hobi banget ngambek, Put.
1: Lagi ngambek. Emang dia mah sensi.
0: Aduh, sayang banget liburannya diisi ngambek-ngambek ya.
1: Apa aja ngambek
0: nih. Oh, lagi minta apa? Minta jalan-jalan tuh pasti.
1: Enggak, jalan-jalan biasa. Kalau minta jajan enggak lah, diturutin kayak gitu ngambek.
0: Oh, minta jajan.
1: Minta apa aja lah, pokoknya kalau enggak langsung diturutin ya manyun tuh bibir.
0: Enggak apa-apa, selama masih manyun doang mah aman, Bun.
1: Iya, nanti gak nangis.
0: Gak usah diturutin, biarin aja. Marah dia.
1: Galak banget, lagi galak.
0: Iya, mau minta lagu apa, Bun? Putri gak minta lagu, Put? Pokong semok, Put.
1: Pokong semok, gini.
0: Pokong semok. Apa nih lagunya, Bun? Pokong semok.
1: Mbak Mega, terus buat semua aja deh mbak, ada pengganggu nih.
0: Oke, baik.
1: Iya, lagunya ditunggu Mbak Uni yang cantik.
0: Siap-siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti Bokong Semoknya untuk menghibur Putri yang sering manyun nih ternyata ya. Aduh, coba kalau deket ya, kalau manyun diapain nih sahabat Sarah enaknya? Oke, kemudian lanjut nggih, kangge sahabat Setara sing sampun bergabung wonten acara Campur Sari ting siang niki, bergabung melalui atensi siap untuk disapa. Kangge sahabat Setara sedereng bergabung wonten acara Campur Sari, tentunya tasih boleh nggih. Ini open request dugi jam 12 mangke teng 08.00.31.07.07. Mbak Yanti, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya tembang kangen. Salami kangge Kian Leste Pasomadi Kasigri, Mas Jamal Ayah Dirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Sen Filan Kang Ridwan. Wonten Pak Sodi, Pak Muhammad Sean, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Braling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryono, Lan Sedoyo Pandemen Setara Banjar Negara. Kangge Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun, enggi, sehat selalu juga Kangge Mbak Yanti, enggi. Oke, lan Kangge sahabat Setara, kita gelirakan tembang rumiyin, enggi. Kangge atensi sesenasi pun, Uni lanjut wonten sesi berikutnya. Tembang kangen dibersamai Habu Tobat Herbal Ramona Rapsim paling ngetop, siap digelirakan.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin.

0: 2 kapsul 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Madrasah Tuntas Sinteng 1,4 Sar Radio Banjarnegara selalu ningati Tuntas Sarang Uni wonten campur sari saya buket berkatakan yes margudas kerenyes kerenyes. Oke sahabat setara, kalih tembang sampun tibur player akan bokong semok kalih tembang kangen menghibur Mbak Yanti dan juga Putri yang katanya sudah yang katanya lagi ngambek nggih. Oke lah sahabat setara, tentunya tas dimon sponsori kalian habut obat herbal ramana rap yang paling top dan juga Vitama solusi kesehatan untuk mata. Akhir-akhir ini untuk sahabat setara masih pada terganggu ya dengan pemadaman listrik yang bergilir dan itu terjadi di Pulau Jawa dan banyak kok ya sahabat setara Jawa Tengah sih. Dan itu banyak memang yang pada dipadamkan tidak hanya di tempat kita aja. Dan ini juga ada rencana ini lagi ya sahabat setara pemadaman ini dilansir dari di Instagram ya PLN Banjarnegara. Itu bakal terjadi juga pemeliharaan jaringan ya PLN ULP Banjarnegara di Rabu tanggal 24 Juni 2018 2026. Berarti nginjang nggih sahabat setara ini untuk di Desa Sambong sama Tribuana di jam 10 sampai jam 16 pemeliharaan jaringan dan pemangkasan pohon dekat jaringan. Kemudian wonten Kamis teng 25 Juni 2026 nggih niku di jam 10 sampai jam 4 sore Desa Kincang, Desa Adi Pasir, Desa Rakit dan sekitarnya. Sama juga pemeliharaan jaringan dan pemangkasan pohon nggih. Kemudian wontenipun teng jam sedoso tugi jam sekawan niku wonten Desa Bawang, Desa Merican, Desa Bandingan dan sekitarnya dengan sama nggih. Kemudian wonten dinten Jumat 26 Juni 2026 teng jam sedoso tugi jam sekawan niku Desa Kalibombong kalih Desa Kalibening. Kemudian wonten Sabtu 27 Juni 2026 teng jam sedoso tugi jam sekawan juga nggih siang sampai sore. Ini Desa Pagerpela, Desa Selatri, Desa Karanggondang, Desa Kalisat Kidul lan sekitare. Aduh, jadi kangge sahabat setara mungkin bisa persediaan ya benar-benar kalau misal terjadi pemadaman. Jadi dipersiapkan yang betul-betul punya handphone di charge ya dengan full, terus juga yang punya power bank di fullin juga.

Nikungi sahabat Sarah, karena memang sepertinya yang beredar di sosial media soal dari PLN juga minta maaf ya sahabat Sarah, karena memang lagi pemulihan sumber energi untuk apa namanya kelistrikan ya, atau sedang mengalami gangguan ya. Tapi udah mulai perbaikan dimulai dari hari ini ya sahabat Stara. Ini punya artikel dari dilansir dari Suara Merdeka Banyumas. Ini setelah mengalami gangguan sistem kelistrikan di Pulau Jawa tunjukkan tren pemulihan. Ini ditulis dari Budi Setiawan, Suara Merdeka Banyumas, Selasa 23 Juni 2026 jam 12:38 waktu Indonesia Barat. Tapi artikelnya bakal Uni baca wonten sesi selanjutnya sahabat Stara. Kita sapa dulu Tensi sesampun bergabung tembriki biar tembang bisa diputarkan terlebih dahulu. Wonten saking Senvilan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang ugi. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut mari Mbak Uni ini acara tembang campur sari ini. Konco Tani saking ikan salindru utawi tembang tresno. Kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Lan maturun Mbak Uni, sami-sami. Wonten Aji ting Purwokerto, siang Mbak Uni, apa kabar siang? Saya alhamdulillah. Kalau ada waktunya puterin gelang kalung dan salamnya buat Mbak Uni dan semuanya, makasih. Oke, sama-sama, nanti diputer ya untuk Aji. Bapak Daryono Tamengkipun, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Pak Daryono, sugeng siang, siang oke. Dari hiburan wonten cari campur sari nyuwun sekare abang-abang lambe utawi janda baru. Mugi damel lega ati, lagu mboten kedah menginspirasi. Pentinge serayan ngupadi kerukunan, leres sanget nggih, Pak. Lan matur nuwun Mbak Sugeng nindakaken jejibahan siap-siap. Kangge Bapak Daryono selamat menikmati nggih, sik mungkin sambil beraktivitas utawi mungkin sambil ngalamun nggih. Ngalamun wonten dinten Rabu, rasanya jahat banget sama yang sedang bekerja nggih. Oke, sahabat Sarah, langsung mau tibun gelirakan tembangipun nggih. Kita mulai saking Konco Tani niken salindri.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

0: 0800. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

Tasiteng sautalua papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni wonten campur sari sibuket melakata kerja semarga das keranya. Boten terasa sahabat Sarah sampun teng penghujung acara nggih sampun teng jam 11:56 menit dan tentunya sampun memasuki azan zuhur juga untuk daerah sini atau kawasan sini. Tetes kangge sahabat Sarah sesawa beraktivitas saged iso marumiyen nggih istirahat sebentar, salat, makan terus bisa dilanjut bekerja. Dan kaki saya sahabat Stara, semoga yang di acara campur sari sampai ting siang niki terhibur nggih. Tapi saderenge Uni tutup acara campur sari, tasih wonten setunggal atensi sing bakal Uni bacakan. Saking Mbak Eka Sriyani, assalamualaikum selamat siang Uni, waalaikumsalam siang Ugi Mbak Eka. Hadir, mau titip salamnya buat Umi Kolto, Mas Rituan, Mak Izi dan Bapak Zaitun, Umi Kolso, Mas Dimas, Mbak Intan, Pak Muhammad Sehan, lajeng wonten Pak Ponco dan semua aja sahabat Bajar FM. Lagunya berbeda, lagunya Ninggal Katresnan. Siap tinggal katresnan sebagai tembang penutup nggih wonten acara campur sari ting siang niki. Lan kangge sahabat Stara sing sampun membersamai Uni matur suwun semoga terhibur kurang lebihnya mohon maaf nggih. Lan juga tetap stay tune mangke ing jam setunggal sareng kalih Uni wontenipun acara Gending Banyumasan. Kangge sahabat Stara sesama makan siang atau sing sampun makan siang ampun supe selalu rutin konsumsi Habutop nggih supaya kesehatan selalu terjaga lan tentune Habutop sampun tersedia wonten setiap apotik caket kalih dalemipun sahabat Stara. Tinggal san wajar negara Purbalingga sampun wonten nggih sing bari COD saged CO wonten akun TikTok Stara Radio Banjar Negara. Lalu ditutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu malih nggih mangke wonten ing jam 1 acara nipun Gending Banyumasan.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

siaran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Sembilan puluh tiga koma empat.

0: cacing-cacing tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb?
1: Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.
0: Loh, siapa yang diabetes, Feb?
1: Pak Leku. Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya.
0: Terus, udah nemu?
1: Udah nih, ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
0: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern, tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: benar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habutop, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telkom papastar radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandeban star radio Banjarnegara. Tentunya siang ini kepanggi mali kalian uni wonten acara nipun Gending Banyumasan sing bakal ngancani sahabat setara dugi jam 3 nggih. Dados kangge sahabat setara sesawu stay tune wonten 103.4 badhe bergabung kalian uni kangge request gending-gending utawi embik. Langsung mohon bergabung wonten 08.23.070 wonten 08.23.070. Lan wonten acara nipun Gending Banyumasan siang ini dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Vitama, solusi kesehatan untuk mata, lan juga wonten Habut Obat Herbal, ramuan harap sing paling top. Setunggal tembang kangge pembuka wonten Gending Banyumasan siang niki. Kalian judulipun Renggong Garut nggih, utawi Gending Banyumasan. Nah, tembangipun sampun dipun kangge pembuka. Lan tentune setunggal kirang nggih sahabat setara. Terus uni badhe ngelirakan malih wontenipun tembang kangge penghangat sambil nenggo sahabat setara bergabung. Wonten Sekar Gaduh dipun gelir.

0: Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Kasih waktu untuk kau papa sa Radio Banjarnegara selalu ningati tentu di kalian uni wonten cara gending penyuasan otawi epic nih ngancani sahabat Sarah tugi jam 3 sonten mangke. Tibun sempat sari kalian vitamin solusi kesehatan untuk kemata menjadi solusi sahabat sekarang nih sehingga ada berbagai macam keluhan mata yang mungkin matanya suka buram, kemerahan, berair, suka nyeri, pedes, nggih, nggak nyaman, pokoknya yang mudah iritasi atau sensitif nggih, niki bisa dirutinkan konsumsi Vitama setiap hari. Vitama juga sakit kaki pencegahan nggih, kangge sahabat setara yang mungkin setiap harinya selalu bekerja di layar monitor atau mungkin sering bawa beban berat ya, kayak manggul-manggul yang berat-berat. Tentunya itu juga sangat berpengaruh untuk saraf mata. Lain juga kangge sahabat setara saya mungkin sering keluar rumah tapi tidak pernah menggunakan kacamata. Nah, ini juga PR nggih sahabat setara. Dan tentunya ada solusi kangge pemasok multivitamin alami atau sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata. Tentunya Vitama solusi kesehatan untuk mata. Vitama terbuat dari bahan herbal alami, teng dalemipun Vitama atau bahan-bahanipun wonten wortel, tomat, blueberry, madu nggih, terus wonten daun pepaya. Nah, 5 bahan alami, saya hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali kangge menjaga kesehatan mata sahabat setara. Sabun ber-BPOM dan bersertifikat halal, sabun tersedia wonten apotek terdekat serta tiang kilis Mister Radio Banjar Negara. Kawasan Banjarnegara, kangge stay sahabat Sarah sebade mendapatkan Vitama, lan juga produk denatur senasi pun nggih, wonten Habotop, Sultana, Temoro, Tipus, Madu Vitapedia. Banjarnegara kawasan atas Karangkobar saged menuju teng apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, lajeng wonten teng apotek Rizki nggih di Pasar Ikan Karangkobar. Atau bisa ting agen bakul jamu atau jualan jamu nggih niku wonten toko jamu Bapak Erwan lan juga wonten herbal Hasanah di pasar yang dulu kebakaran. Agen resmi Star Radio Banjarnegara tersedia wonten Bapak Juheri ting tekik Sampang lan wontenipun Mama Dika ting Balong Ambal lan juga sakit mendapatkan wonten Radio Stara Banjarnegara tepatipun sakit datang langsung ting Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Kangge sahabat Stara sing badhe mendapatkan Vitama atau produk denatur ting kawasan Wanayasa saged menuju ting apotek Sinerjaya, apotek Cahaya Bunda, agen resmi Star Radio Banjarnegara di tempatnya Ibu Mikul Sumpagondangan Wanaraja Wanayasa, lajeng wonten ting dalemipun Bapak Fahri Balun Wanayasa. Kangge kawasan Kalibening saged menuju teng apotek Bening Farma apotek Kalibening, teng Batur saged menuju teng apotek Jaya Medika apotek Dieng Farma, Jaya Medika 2 Batur Farma Farma Diana, Hafiza Farma teng kawasan Pejawaran nggih saged menuju teng Pejawaran menuju teng apotek Hafiza Farma. Kangge teng kawasan Madukara saged menuju wonten apotek Embun Farma, apotek Winta, lajeng wonten apotek Petambakan teng Madukara Petambakan nggih, Surya Sehat juga wonten, lajeng wonten teng apotek Rahma Banjarmangu, wonten juga teng apotek Setia Budi. Lantas kada maling nggih teng Banjar Kota wonten teng apotek Aditya, apotek Toko Herbal, apotek Ali Farma, toko herbal wangi niki toko herbal nggih. Kemudian wontenipun apotek Karuna, apotek Imun Farma lan juga wonten apotek Pahala serta apotek Restu. Teng pagedungan saged menuju wonten apotek Ponjen di dekat lapangan. Lan juga tasih kathah nggih teng tempat senes-nesipun wonten teng Sigalu, wonten teng Bawang, Mandiraja nggih, Punggelan, Tapen, Rakit, Wanadadi sampun tersedia, Klampok sampun wonten, lajeng wonten teng kawasan Purbalingga setiap apotek juga sampun tersedia. Teng Bukateja, Purbalingga Kota, Mrebet nggih, Kemangkon lan senes-nesipun. Sebade kagem sistem COD saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Mangke dipados mawon nggih karena sudah tersedia di keranjangnya. Dan jika kangge sahabat Setara info lebih detailnya saged hubungi wonten alamat lulur 031 7000 780.
Saya sampun bergabung, siap dipun sapa supaya tembang saged dipun langsung di clear nggih. Wonten sen film ing kawasan terminal Kalibening, senggol dong Mbak Uni. Mau lanjut maning ning acaranipun ketembang gending, kutu tak manggung tapi dapat ayu Banjarnegara, siap-siap nggih. Pokoknya siap menghebohkan Kalibening dan sekitarnya. Dan kita salami buat sahabat setara Banjarnegara dari A sampai Z, lan matur nuwun Mbak Uni sami-sami. Wonten wingkingipun Mbak Yanti teng Pilungan Kelampok. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi hadir malih nyuwun tembangi gondang keli nopo sambel kemangi. Salami kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara, kangge Mbak Uni matur suwun sami-sami. Oke lah, nasa ketipun kelirakan rimuin nggih sahabat setara, kangge tembang requestipun Mbak Yanti lan juga wonten sen filan. Tembriki wonten kutut manggung nggih, siap dipun kelirakan lan selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Sawatulko Papasa Radio Banjar Negara selalu ningati sase sarang uni wonten caa kening banyuwasan gitu tapi ebi sehingga jadi sahabat setara tugi jam 3 mangke lan boten terasa gitu sahabat setara sampai jam setunggal lewat 54 menit lan tentunya wonten acara kening banyuwasan ini tiba sponsori kalian Vitama solusi kesehatan untuk mata lan juga wonten Habuto pada herbal Ramon Arab sing paling ngetop tentunya tase kalian produk-produk saking PT Denatur Indonesia. Lan sahabat setara jangan lupa selalu gunakan produk Denatur yang satu ini, Sultana minyak herbal serba guna. Terbuat saking bahan herbal alami juga nggih sahabat setara. Ini menjadi solusi untuk kesehatan kulit sahabat setara. Tapi nggak diminum ya. Niki digunakan untuk keluar, pengobatan luar nggih untuk kulit sahabat setara. Dan tentunya supaya kesehatan kulitnya sangat terjaga dengan baik. Sultana ber-BPOM bersertifikat halal dan juga sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng anggen resmi Star Radio Banjarnegara. Dengan sisa sing wonten nggih sahabat setara, lanjut menyapa sahabat setara sing sampun bergabung wonten acara Gending Banyumasan. Temriki wonten saking sinten niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Suter hadir kiye Kang Sekang. Kang Sekang pakar sito tahu goreng Kanaya. Oke, siap-siap Bapak Karsito. Ngomong-ngomong niki uni nggih sanes Sute. Dan katane pakar sito sing ana ning Kalipasung Sokaraja. Arep dialog gendinge sing jari Tirta Nadi. Arep nggo jogetan ki nang kene karo sambing goreng tahu. Alalala mantep-mantep. Sing mandan fokus nggih Pak, medine makan tahune gosong. Dan salam kanggo pendengar Radio Banjar FM dimanapun berada. Kanggo Mas Sutet tadi sambil ngopi di set matur nuwun. Pokoknya pas sangat nggih Pak, sambil goreng tahu karo ngopi. Wes, jam semene wayahe siir-siir nggih, sami ngantuk rasane. Oke, mangke siap dipun gleyer kangge Bapak Karsito nggih. Tembangipun jarit Tirta Nadi. Oke, lajeng tembangipun siang setara siang ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ki Kang Toyib ning Ciaur Lumbir. Teka arep jaluk gendinge telutur. Salam kanggo penyiare, semoga sehat selalu panjang umur lan wassalam. Amin amin amin. Doa saya kembali kangge Bapak Bapak Toyib nggih. Ini nama kontaknya Toyob jelas sapa sing jenengi nggih ya. Jeneng apik-apik dadine Toyob. Oke, lanjut wingi pun Bauni. Nggih-nggih, minta gendeng aling-aling Banyumas. Buat Bauni terima kasih. Sami-sami. Niki sekalian Sunarwan ting semampir nggih. Lanteng wingi wonten Bapak Daryono. Assalamualaikum sugeng siang Bauni. Waalaikumsalam siang ugi. Kembang jagung kembangi kara. Derek gambung wonten radio setara. Cakep-cakep. Saniki pantune cakep-cakep nggih Pak Daryono. Wes jan kaya ayai dirham pokoke ya. Kelapa gading tuku nang pasar cakep bakule ora melu ketinggalan ya. Kelapa gading tuku nang pasar bakule ora melu. Nyuwun gending manyar 1000. Alalalala. Pinteran Bapak Daryono niki nggih. Assalamualaikum kagem sedaya mawon ingkang setya. Matur nuwun Mbak Sugeng Laras Gending Banyuwasan ajih. Cih. Siap dipun gelirakan pokoknya nggih Pak kangge tembang-tembang sing sampun dipun requestaken nggih saking Bapak Karsito, Bapak Toyib, wonten Mbak saking Semampir Banjarnegara lan lajeng wonten saking Bapak Daryono. Lan mangke wingi bakal masuk malih wonten sesi selanjutnya. Kita gelirakan rumiyin jari Tirta Nadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

아니 그거

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitama juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, ih. Gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitama nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Matur suwun tansah ing sawetara kapal pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasareni wonten ing kendhing wajuwasan sing ngajeni sahabat star atiki jam 3 nggih. Rasane iki sampun ing menit ke 3 sekawan, berarti tinggal setengah jam muni ngajeni wonten acaranipun kendhing banyuwasan. Kalian teman-teman sing sampun dipun kelirakan saking requestipun sahabat Stara lan tentune tasih dipun sponsori kalian Habut apa teh rebal ramon Arab sing paling ngetop lan juga wonten Vitama solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, di setengah jam yang akan habis nih nggih. Tadi Uni sempat kasih artikel sedikit baru judulnya nggih sahabat Stara dan mau Uni bagikan. Setelah mengalami gangguan sistem kelistrikan di Pulau Jawa tunjukkan tren pemulihan. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas nih. Kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami gangguan dalam beberapa waktu terakhir. Upaya percepatan perbaikan terus dilakukan terutama melalui pemulihan pembangkit listrik yang berdampak serta pengamanan pasokan energi primer guna menjaga stabilitas pasokan listrik. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, seperti dilansir dari Suara Merdeka menjelaskan salah satu pembangkit listrik milik perusahaan swasta atau Independent Power Producer atau IPP yang sebelumnya mengalami kendala operasional telah berhasil dipulihkan dan pembangkit tersebut kembali beroperasi dan berhasil tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Darmawan, beroperasinya kembali pembangkit berkapasitas besar tersebut memberikan tambahan pasokan listrik yang signifikan sehingga meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dan beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan pemulihan tersebut turut membantu mengurangi kebutuhan penerapan pemadaman bergilir yang sempat dilakukan pada pekan sebelumnya. Dan pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa Madura dan Bali, Depok, Jawa Barat. Selain perbaikan pada sisi pembangkitan, kondisi sistem kelistrikan Jawa juga semakin stabil nih berkat persediaannya pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit. Dan kelancaran distribusi energi primer dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Dan sahabat Stara, PLN ini juga menyampaikan apresiasi nih kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Jadi secara khusus nih, perusahaan mengucapkan terima kasih kepada Bahlil Lahadalia. Wah, ini yang lagunya viral itu ya. Dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas koordinasi dan dukungan yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenaga listrikan bekerja secara terpadu. Dan untuk mengantisipasi potensi gangguan di masa mendatang, PLN terus melakukan pemantauan sistem selama 24 jam setiap hari. Langkah ini tentunya disertai dengan penguatan keandalan pembangkit serta peningkatan tata kelola rantai pasok energi primer agar kondisi sistem tetap terjaga dan semakin andal. Dan pada kesempatan yang sama, PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul akibat penerapan manajemen beban dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu. Dan perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Oke sahabat Stara, jadi alasannya kemarin ada pemadaman bergilir tuh seperti itu ya sahabat Stara. Dan mungkin wonten beberapa teman-teman dari pendengar Stara ini yang usaha, terus kemarin ada beberapa yang usaha roti apa ternyata udah diadon listriknya gak jadi terus pada rusak ya. Karena di sosial media gak rame, banyak yang mendapatkan kerugian atas pemadaman listrik yang kemarin. Oke sahabat Stara, Niko artikel yang Uni bagikan dan ada Mau Putri yang bertelpon tapi sedang mengetik, jadi ini mau telpon atau mau mengetik? Oke, dengan sisa waktu saya wonten nggih, karena sekarang sudah dipukul 2:39. Wonten mau putri kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, ini kakaknya Putri.
2: Iya,
0: langsung dikasih HP. Waduh, itu apal suaranya kakak Putri. Ini. Jadi barusan tuh bukan suaranya Putri.
2: Iya, beda ya.
0: Siapa namanya? Perkenalkan dulu dong.
2: Arfa.
0: Arfa?
2: Iya, Arfa.
0: Oke, okay, nah, oke okay, Arfa. Ayo lanjut, kau enggak kenalan?
2: Arfa Yeri Cahya. Kenalan dulu.
1: Mau.
2: Mungkin mau pemalu dia mah.
0: Aduh, lucu banget.
2: Enggak kelihatan lagi.
0: Mau minta lagu apa nih?
2: Lagunya Jarum Jarum.
0: Jarum Jarum, jarum apa?
2: Jarum jahit.
0: Jarum jahit. Oke, baik, makanya digeleyor nih, Bun.
1: Jarum jarum.
2: Iya. Salam-salamin, gak apa, Put?
1: Mama Cidan, Meblang, Ima Bintang, Wacem, Belan, Bayan, Timbatin, Wadhan, Imba Siti, Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Iha, Imbotini, Pak Cuma, Dipesama Dikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Zendilan, Bang Dori, Pak Asmuri, weh!
0: Lama-lama lemes ya, Put?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ngantuk kali.
0: Iya, Uni juga ngantuk banget nih, Put. Tidur enak kayaknya ya, tapi udah sore.
2: Iya, tidur enak banget nih.
0: Iya,
2: kayaknya lagunya ini bikin ngantuk.
0: Iya, benar. Kayaknya kalau Uni tidur juga acaranya tahu-tahu udah selesai aja ya.
2: Bisa bablas.
0: Benar.
2: Sampai jam 4.
0: Iya, malah enggak pulang akhirnya.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Radionya ngomong sendiri.
0: Iya benar. Oke, baik. Ini lagi jam-jam segini tuh lagi ngapain, Bun? Oh, ini ini udah mati ya. Aduh, maaf ya. Tiba-tiba keputus ya, Bun. Iya nih. Aduh, ya udah deh. Baik, Mama Putri, tadi kecopot ininya ya, jadi Uni nggak tahu. Ah, baiklah, nanti lagunya diputar nggih. Dengan sisa waktu saya wonten karena sampai yang jam loro lewat wawat siji menit, langsung mawon Uni gelirakan tembang requestipun saking Mama Putri nggih. Judulipun Jarum-jarum lan mangke tersedia wonten playlist ada Soleho Turonggo Savitri Putro. Mangke saged dipun gelirakan dan tentunya wonten teng sesi-sesi akhir. Lan langsung mawon kita gelirakan Jarum-jarum.

0: Loh. Ini Habutop kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutopnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: Si Papa. Emang nggak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa nggak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutop ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar nggak cepet habis.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Matesata sedeng sok terluka papastar radio Banjar Negara selalu ningati tasaruni wonten gening Banyumasan gih, cuman boten terasa sampun di penghujung acara. Teng sesi kali ini sekaligus Uni pamit gih sahabat setara. Terima kasih yang sudah membersamai Uni wonten acara, dua acara gih. Acara yang pertama gih punika campur sari lanting jam setunggal tugi teng sesi kali niki acara ini pun gending Banyumasan. Semoga sahabat setara terhibur dan semoga dengan berjalannya acara Seuni Pandu niki wonten beberapa manfaat yang bisa diambil. Dan kurang lebihnya mohon maaf nggih sahabat setara. Dan selamat melanjutkan hari Selasa dan semoga segala aktivitas sahabat setara yang digeluti wonten dinten niki lancar, membuahkan hasil yang maksimal ya. Amin. Dan setelah niki dibersamai kalian Soto Sahara wonten acaranipun dangdut nostalgia. Kepanggi malih kali Uni nginjing wonten dinten Rabu, Uni kembali ngancani ting jam sedoso dugi jam 3 sabar. Kangge sedaya sahabat setara sing sampun selesai dalam beraktivitas dinten iki, yang lagi pulang hati-hati di jalan nggih, selamat sampai tujuan. Dan kaki sahabat setara saya sampai di rumah mungkin bisa bersih-bersih, makan sore atau nyemil-nyemil gih. Dan tentunya selamat beristirahat. Ampun supaya selalu gunakan produk saking PT Denatur Indonesia, rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara, Vitamal solusi kesehatan untuk mata, lan juga wonten Sultana Temoro Atipus serta Madu Vitapedia. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting anggen resmi Setara Radio Banjarnegara. Mun ditutup acara gening wonten santen iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara. Ketemu lagi nih bersama Sudha Sahara di Dangdut Nostalgia yang akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan bersama teman-teman Dangdut Nostalgia menemani sore hari Anda. Gimana kabarnya sahabat Setara? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Ngomong-ngomong ini udah di hari Selasa ya, tanggal 23 bulan Juni tahun 2026. Gimana nih? Bulan Juninya mengasyikkan ya. Ekstra sangat luar biasa waktunya para orang tua itu udah memikirkan beli buku, beli seragam baru, apalagi yang mau masuk ke sekolah jenjang selanjutnya untuk anaknya, beli buku, beli sepatu, beli seragam baru, beli alat tulis, beli tas dan lain sebagainya. Ada lagi untuk mendaftar. Mudah-mudahan sahabat Setara yang mengalami itu dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya sahabat Setara ya, amin ya robbal alamin, dan juga lancar yang baik-baiknya. Yang baik apa? Yang baik dari rezeki, ibadah juga sahabat Setara ya, yang baik-baik pokoknya, amin amin ya robbal alamin. Dan sahabat Setara, sudah dibuka dengan satu tembang lagu dari Rana Rani dengan Mengapa. Sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sudha Sahara sore hari ini di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Alam paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Mudah banget sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung menyapa di sore hari ini, lagu yang kedua nih sahabat Setara dari Caca Handika sahabat Setara. Kita mulai dari Jam Dindingnya. DJ Boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara.

0: Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
1: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
0: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
2: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, dibeliin.
1: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
2: Waduh, Pak RT Udin kan?
1: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
2: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiar penyakitnya lah.
0: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
2: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
0: Hah? Obat apa itu, Pak?
2: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping. Bagus loh. Buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
0: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
2: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara menyapa dengan seksama di hari Selasa cerah sore hari sahabat cerah. Tambah setara, tambah ceria dan tambah cerah lagi kalau sahabat cerah ikut bergabung di 08 223 11 1070, di 08 223 11 1070. Selamat pagi, selamat sore. Semangatnya semangat pagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mas Mita tebang nyatang sebahagia dari Elvis Sugesih, Abah Sumpah Bedang Mas. Salam buat semua pendengar Setara Banjar Negara, buat Mas setianya selamat tugas, terima kasih. Sama-sama, Setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Senggodong Mas Mita ini acaranya dari Tuntasal Gane, dari albumnya Aku Bukan Tanda Jasa. Maturunan Mas Suteo, sami-sami ada Kang Sani Hilan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Suteo. Aku Bang Tom mau request lagu Anggur Merah. Salam-salamnya buat semua sahabat antara sekian. Spesial buat Suteo, semangat siarannya sampai tuntas. Digi Boy. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan selamat sore. Selamat di G-Boy di 93,4 Star Radio Banjarnegara, di Radio Dangdut Banjarnegara. Dan kalau udah dengerin radio ini, ngapain dengerin yang lain? Yowah, di G-Boy ada lain, Ana Laila featuring. Featuring siapa nih? Enggak featuring-featuringan sahabat setara ya. Tangis bahagia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Masya Allah, seblak lagi.
1: Enak tahu ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: 93,4 Star Radio Banjara Negara, cacaan 3 duri dalam hati. Menyapa di menit yang ke-22 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjara Negara. Digeboy lagi sahabat setara di 08-223-11-1070 bareng Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top di Natur Indonesia. Di 08-223-11-1070 kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal masuk lagi, Kang Jamal.
1: Inji, sugeng santen, pangte.
0: Sugeng santen, Kang Jamal. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, kabar madang para ngono radio.
0: Dan mantap people pokoknya ya.
1: Iya. Sehat Kang Sute?
0: Alhamdulillah sehat Kang Jamal.
1: Anu nyek lagune ya Kang Sute?
0: Lagune apa ki ya?
1: Lagune Jaja Miharja.
0: Siapa ki? Jaja Miharja.
1: Sing judule Cinta Ban Motor.
0: Jaja Miharja Cinta Ban Cinta Ban. Cinta Anak, Ban Motor ya.
1: Iya, iya,
0: okay. Cinta Ban Motor. Oke, ditunggu nanti ya, Miharja.
1: Salam-salamnya untuk semua pendengar radio Star Banjarnegara yang seru di hati. Selamat menyimak dan mendengarkan. Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas seperti biasa. Sehat selalu.
0: Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Matur nuwun, karung melakunya karung ngopi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ya mantul ya. Mantap betul. Sembari ngopi di sore hari. Stay tune di 93,4 Star Radio Banjara Negara. Halo, assalamualaikum. Selamat selamat sore Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi top Ramon Arab, saya gini top maksudnya.
0: Halo Mbak Mines, gimana kabarnya Mbak Mines?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Aku jaluk Lady Diana ya. Ada aku, ada kamu.
0: Ada aku, ada kamu.
2: Iya, Didi Diana ya.
0: Didi Diana, oke. Okay.
2: Ya, kirim, Yanti, Yanti Loro, Rimi, Nina, Mama Belinda, Mama Pelangi, Umi Kutum, Jamal, terus Mega, dan KBKB-an. Gitu aja sih buat monitor. Makasih sebelumnya sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines sudah absen ya, walaupun cepetan banget. Pokoknya mah cepetan banget ini Mbak Mines ya, langsung aja di Kepoi. Semoga sehat selalu juga yang ada di situ ya, teman-teman semuanya. Oke, satu lagi kita terima tiga langsung. Assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, apa terpel Ramadan Arab sing top.
0: Kang Jumati lawas sekali tidak menyapa Sutesa.
3: Lah. Ya lawas sama pikiran munggah beka tantang orang diangkat orang
0: kayak gue ya
3: cuman terus
0: jangan kepangetan yakin lah ya.
3: Kepala kabar ya sehat mas.
0: Alhamdulillah sehat, Rika sehat Kang.
3: Ya alhamdulillah, alhamdulillah bentungan Rika ya sehat kabarnya.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin. Yang penting sehat-sehat pada.
3: Ya utamanya sehat lah. Mangan-mangan sambel yang sehat ya enak
0: lah gitu ya. Oh betul sekali ya. Mangan pizza ngerora sehat ya orang enak ya Kang ya.
3: Dalam TV aku enak belek kan ya orang penat.
0: Lah iya gue mogane dongati-dongani ya sing sehat walafiat.
3: Iya lah ya pokoknya walaupun udah ketemu ya yang penting dongati-dongah kayak gue lah.
0: Inji leres. Betul lulu.
3: Kinyong salam ya mas.
0: Inji monggo.
3: Dek yang gue kangen guys apa? Selamat dikasih sekeluarga, selamat sore. Terus gue Bu Yanti, memakai putri, Putini, Pemiki, Kakang Jamal di Purbalingga.
0: Iya. Perepet Purbalingga.
3: Terus nggo Kang Petran, terus nggo Gatitin Wardani, terus nggo Sinan Profato Mines. Ini sing nggo kabehane pelat tanpa terkecuali. Iya gue, iki nyung lagune terharu ya, Mas.
0: Oke. Siap,
3: penjenengan selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin amin.
3: Keluarga penjenengan, gue sakabehane baen. Matrune Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selamat sore Kang Jumadi. Jan, aku jadi terharu. Lagu ini terharu soalnya sih ya. Lagi terharu nanti terharu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masuk acara Maizin di Masengan Banyumas hadir. Request lagu Bulan di Ranting Cemara. Udah tadi ya. Salam buat semua sahabat setara Banjara Negara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Utet. Niki kula saking Bakar Sito tahu goreng Kanaya. Sing wonten Kalipasung Sokaraja. Badhe nyuwun lagunipun Kuta Berdaya kagem rencang-rencang kawula ingkang wonten Radio Banjarnegara Setara Banjarnegara nggih tembu niki mawon kangge maksude sugengane tugas ngantos paripurna matur nuwun nggih sami-sami. Pakarsa juragan tahu, tahu pong apa tahu apa kepukul aja. Laris manis Tanjung Gimpul. Barang habis duit kumpul, sing lagi pada dagang kape ya, sing berkah-berkah kaya gue ya. Selian yang gue liat rezeki mbok ya, gue liat rezeki sing berkah barokah, turah-turah kenang gue sang maring Mekah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Uta, selamat sore, nyuwun diputrake lagune Indahnya Bulan atau Rindunya Hatiku. Salam kanggo kabeh bayi sing lagi merengaken Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat masih matur nuwun sugeng tugas semangat selalu pareng semonggo. Matur nuwun ugi sugeng santen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Ute Mona di Kalibening hadir. Gimana kabarnya? Mona di Kalibening. Mau absen aja Mas Ute. Salam sabarnya buat pendengar Setara semua. Terima kasih Mas Uta. Selamat bertugas sampai tuntas. Amin. Terima kasih kembali ya yang ada di Kalibening. Selamat stay tune dan DJ Boy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada satu tebak lagu nih sahabat Setara. Spesial yang tadi sudah request Cinta Bat Motor dari Jaja Miharja. 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Jeng, jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, masih bersama Sudha Sahara di menit yang ke-55 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, dan baru saja diluncurkan untuk Anda. Indah Sudari, terharu sahabat setara ya. Terharu sekali nih Gang Jumadi. Oke, terima kasih yang sudah menyapa di sore hari ini ya. Assalamualaikum Mas Sudha. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Abu Topi wis nyampe lagu ini Maya. Matur nuwun. Wassalamualaikum Maya ya. Maya. Tapi jenora cukup. Pangapura ya Kang Isma dikasih ya. Monggo maning wengi ya. Monggo teputraken gasik ya. Maya nih ya Kang Isma dikasih ya. Terima kasih sudah pesan Abu Top langsung dari Radio Setara Banjarnegara. Semoga cocok dan berguna untuk kesehatan insya Allah ya. Dan semoga sehat selalu bersama Abu Topnya. Terima kasih, ditunggu orderan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksudnya Naufal Ciberem Sumbang. Salam buat semua aja pendengar Setara. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan maksudnya selamat tugas. Terima kasih. Kembali kasih Naufal di Ciberem. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung di sore hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Dari Sudha Sahara, dari lubuk hati yang paling dalam. Ketemu lagi nanti malam sahabat Setara bersama Sudha Sahara kembali menyapa Anda. Dari kawasan Badingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudha Sahara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, Secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah, andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara

0: berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau dia sanggup menciptakan, dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka. Jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
2: wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur.
0: Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah

0: yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya. Dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah ke Ragunan? Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati? Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian. dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
1: Nah.
0: Semuanya bakal mati kan?
1: Ya.
0: Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
1: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rekaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rekaat?
1: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
2: Iya ya. Ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama. Sekarang terbaring, tidak berdaya. Hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya.
0: Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock. Lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya Allah pasti bakal nyusul kamu.
2: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
2: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
2: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
2: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, Sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
2: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahr. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
1: Tidak ada.
2: Ada jaminan?
1: Tidak.
2: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti, masa gak mati?
0: Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga. Yaitu mati.
2: Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah. Yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi. Dia datang mengambil yang anak-anak. Dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget sama mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa. Umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah.
0: Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif.
2: Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah.
0: Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati.
2: Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya.
0: Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati.
2: Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya maksyara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah. Gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit.
0: Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat.
2: Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati.
0: Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun.
2: Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
0: Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu.
2: Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari.
0: Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak?
2: Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan.
0: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
2: Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut.
0: Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya,
2: tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
0: Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun,
2: maut pasti akan datang menjemput kamu.
0: Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana Allah macam Allah begitu.

0: mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
5: Shallu ala Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini. Sing banter.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Vitamakan bisa buat kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: 0813-1100-070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dan di agen-agen dan apotek berikut ini, di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari, Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, atau depan SDN

0: satu kelompok apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Oke, aku nyanyi iki. Kang, oke, biak. Yo.
1: Yo. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Sute Sahara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut, dangdutnya yang paling asik, yang bakal menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam. Setengah 8 mengawali jumpa kita sahabat Setara di malam hari Rabu, semoga tidak kelabu ya, tanggal 23 Juni 2026. Hadir membersamai bersama Habuta Pramuan Herbalar paling top untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan. Dan juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sute Sahara di sini di 08223 11070, di 08223 11070, bersama tebak-tebak dangdut Indonesia di Tergoda Terminal Goyang Dangdut, dangdutnya asik banget. Tenang lan sabar dari Mas Dodo, lagu yang berikutnya untuk sahabat Setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Fauzi Bima dirimu bagai mimpi mana mani di menit yang keempat puluh enam lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Semangat beraktivitas di malam hari ini sahabat setara ya. Dingin-dingin gini kayaknya kalau malam diganti pop bakal asik gak sahabat setara. Kita lanjut di update ya sahabat setara di 08223 11070, di 08223 11070. Yuk ngobrol dulu Kang Jamal yang udah nimbrung saja. Selamat malam Abu Top, Kang Jamal. Halo.
1: Halo, waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Paling ngetop.
1: Gih, Kang Melu nimbrung maning Kang Sute.
0: Iya, kium melu nimbrung maning jadi karo nyambi ngopi. Jadi Rika seneng kopi robusta apa kopi arabika gih?
1: Sing kapal ketek bela.
0: Kapal ketek. Aku lah rotok.
1: Kapal apa?
0: Kapal ketek ya. Wong aku takone arabika apa robusta maringe kapal ketek jan.
1: Robusta ora seneng, senenge kapal api.
0: Oh, robusta ora seneng seneng kapal api. Wong kapal api ya kopi robusta kok ora seneng. Oke.
1: Sing murnian bela.
0: Moga Kang Jamal badhe ngersakaken sekar punapa wonten dalu punika.
1: Lagune apa sih ya?
0: Apa ya?
1: Aku bukan Hello Kitty atau bisa?
0: Aku bukan Hello Kitty, bisa dong.
1: Jere bojo sekang Jenita Janet tapi
0: ya. Iya betul sekali.
1: Ya wes gue harus apa lah, gue rekomendasi bojone aku gue.
0: Ah iya. Siap cu.
2: Ya.
0: Aku maksudnya kie kang sama sing cu ya gue ya. Udah nyong sing undang mereka cu.
1: Tau ini semua bojone aku.
0: Oke oke. Salam-salam emang gue Kang Jamal.
1: Salam-salam engko Mama Putri, Mama Yanti, Mama Jemplon, Kang Jumadi, Mbak Ines, Urban Dingga, terus Cilacap siapa kayak orang kelalen jenenge. Dan semuanya aja. Spesial buat Kang Suti, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke. Inji.
1: Matur nuwun Kang Suti.
0: Sami-sami.
1: Sekarang turunan, karo ngopi, karo ngelakuin lagu sing di request.
0: Mantap sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang Jamal. Aku bukan Hello Kitty-nya ditunggu. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habu Top.
3: Waalaikumsalam. Top obat ramuan Arab yang paling top.
0: Cian. Top. Mungkin saya mau dikasih Kertanegara Purbalingga. Anggerika seneng sing robusta apa arabika gie?
3: Arabika ya seneng. Robusta ya seneng.
0: Oh, seneng kabeh ya. Sing penting kopi ya. Sing penting anggaran mesti roasting terus diselip yang aja geri aja geri kelendengan ya.
3: Kelendengan yang luwak.
0: Kayak luwak ya mau kau yang ngermangan kelendengan Jenrika pinteran banget kau lah ya. Inci. Aduh jangan kau gajah di luwak kayaklah. Monggo gitu salam untuk mesinten kayak gini.
3: Salamin, Ayanti, Kiliman, Mama Putri Manjiraja, Mai Sita, Singgangan, Semplon, Batisin Wardani, Kebungun, Bamina, Buminas, Umega, Turuntan, Kang Ridwan, Jakarta. Kang Sumaji mau nongol ya
0: Ki lagi udan apa ora nang ngono ki?
3: Eh?
0: Lagi udan apa ora nang ngono?
3: Terang
0: lah. Oh terang nang ini mulai gerimis ya.
3: Yang gini lah gerimis.
0: Iya kan aku terles-terles.
3: Oh, Kang Jamal. Iki sing mirip mungkin.
0: Inje.
3: Sang Tetu. Mas Abineo, Mas Sansilan. Lans Niyani.
0: Oh, inje.
3: Selamat malam. Selamat berjalan. Lagu ini Adela Wera.
0: Adela sing judulnya apa ki?
3: Salam Bapak.
0: Apa?
3: Apa Bapak?
0: Apa paha? Oh, lagu anyar ya. Apa paha ya? Oke, kalau begitu.
3: Ya, wis,
0: sami-sami.
3: Selamat tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat di Keboy. Divarina Indra Adela ya, nanti tak kasih kitir sumilir nggih. Romo. Romo ingkang wonten telatah Kertanegara Purbalingga. Ana maning polai wong Purbalingga. Dawet tayu dawete Banjar Negara. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Mita tebangnya cantik itu mahal dari Malagata. Apa selendang biru? Salam buat coba pendengar setara Banjarnegara buat Mas Ute, terima kasih. Kembali kasih. Terima kasih kembali, kembali kasih. Mbak Yanti ada di Bidungan, kelompok Banjarnegara. Kelompok terkenal dengan keramiknya. Terus, mana lagi ya? Ada di... itu kan di ujung bawah. Kalau Susukan terkenal dengan apanya, sahabat setara? Banjarnegara terkenal dengan dawet ayunya. Purbalingga dengan Sumantonya. Oke, oke, oke, oke. Sahabat setara, kita kembali ke satu tebang lagu dulu ya. Langsung kita game boy. Aku bukan Hello Kitty dari Cinta Janet, lama sekali gak diputer nih di Setara Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa leluasa.

0: Habutop,
1: obat herbal,
0: ramuan Arab, yang lagi ngetop, top.
1: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: chlamydia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Kitir sumilir di Farina Indra Andela sambut dengan puteraken kagem kaki sumadikasih yang berada di Kertanegara Purbalingga. Selamat malam, selamat bersyahdu ria bersama orang tercinta. Jika sahabat setara yang berada di kawasan Banjarnegara yang belum ada yang hadir di malam hari ini, ditunggu ya. Udah ya tadi, tapi Banjarnegara Selatan, Banjarnegara Utaranya pada kemana nih orang-orang sih ya? Lagi pada hilang apa ya? Halo yang ada di Bandanarum, di Kalibening, di Wanayasa, di Batur, di Bejawaran, di Punggelan semuanya ya. Dan yang sedang menikmati kepusingan di malam hari ini, kayaknya saatnya istirahat, jadi gak usah pusing-pusing sahabat setara ya. Soalnya udah malam, udah waktunya istirahat, lepaskan segala beban, dipikir besok lagi ya. Tidak semua itu harus selesai malam hari ini, tidak semua harus selesai hari ini sahabat setara ya. Jadi nikmati waktu senggangmu, karena pasti besok ada waktu yang tidak senggang atau waktu sibuk ya. Jadi nikmati waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat arat yang masih ngetop-top merkotop masyarakat santeng.
3: Oke, baik, baik, baik. Alhamdulillah.
4: Amin. Aku rekod lagunya Setia Untuk Selamanya.
3: Setia Untuk Selamanya.
4: Bisa gak?
3: Oke.
4: Ya kalau bisa, untuk salam buat Mas Mati, Mas Mati Kasih, Happy Neon, Bang Dori, Papa Semuri, Om Hamami, Mas Parto sama Mbak Ibu di Jati Malang Dokumen, Mbak Bar yang di Jalan Toko, Mas Heri juga Nyumas. Terus
3: okay.
4: Pokoknya semuanya aja, selamat malam.
5: Waalaikumsalam Putop, tepat Repal Ramana Rap yang paling ngetop.
3: Injih laras. Gimana kabarnya Ki Bejo?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah nek sehat ya.
5: Sepatutipun sehat.
3: Alhamdulillah sehat waras.
5: Yes.
3: Selamat.
5: Syukur.
3: Ya syukur.
5: Itu memang yang diharapkan.
3: Iya.
5: Langsung salam-salam baiklah.
3: Iya, salamnya enggak usah pakai Ki Bejo.

0: Assalamualaikum. Siapa mau? Kang Jamal apa ya?
1: Iya bukan.
0: Kang Jamal cuma dikasih apa cuma dikasih mas?
1: Kepenake apa ya?
0: Jadi kepenak.
1: Kepenake cara rika apa? Sekepenake rika boy jadi nur apa apa kai?
0: Yo bukan salah kan domain mas.
1: Ura kan wong iman pol di ura kelam ngomai wong.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kira-kira salah
0: ya. Kudu
1: dimaafkan
0: lagi mas ya.
1: Ya iya lah kudu lah,
0: Jan. Ya, aja mudah ngomai uang mas, warai loh mas.
1: Ya iya, ya sih ngoleh ngomai tahan penyarit tok ya. Agar rika-rika pada orang oleh ngomai.
0: Tak lanjut lah.
1: Inji mangga.
0: Terus apa mas? Tanya Ibu Putri apa ya? Titin warga. Umi kursum. Oh, gayu cemplon mas.
1: Iya, kaya selawas orang mendongol neng ini kaya, kaya ini sibuk.
0: orang disapa, orang disalah, minggu malah ngamuk.
1: Iya.
0: Umur, gayu cemplon.
1: Iya.
0: Terus apa mana mas?
1: Apa mana ya, pirang-pirang.
0: Tumung kali banget aku kol kalinan gue.
1: Oh, kayak gue ya wong tua nyatane. Kan
0: ngapurane pae Mas ya.
1: Iyalah carane kayak gue.
0: Ya intinya ya kagem sedaya mawon lah. Iya. Melalis ke mana?
1: Lah ya keprimane. Lagu ini
0: Mas.
1: Lagune apa?
0: Senandung Rindu apa ya?
1: Senandung Rindu bisa.
0: Iya mungkin gitu aja dulu Mas.
1: Inji.
0: Ya kagem jenengan mau ngasih sehat selalu.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Bejo. Terima kasih senandung rebulannya dari Mama Sarifin ya. Nanti ditunggu ya Ki Bejo ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, mumpung lagi rame nih, kita tambahin satu lagi. Selamat malam Habutop.
2: Malam juga di Kablamon Arab kagene tetmetute.
1: Halo Mbak Mines.
2: Iya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik. Yang ada di situ bagaimana?
2: Aku lalu ke SMS ya.
1: SMS Bang. Iya. SMS siapa
2: apa
1: ini SMS Bang?
2: Saya Romatute. Kirim ya, enggak mega. Halo Titi Wadani yang di Lakrampo, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Mbak Cemplong. Terus semuanya saja sih pada monitor.
1: Okay.
2: Terus karo kaki nem, kami beri salam ya.
1: Inji, sampun mau.
2: Yes, gitu aja.
1: Oke.
2: Okay.
1: Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Mines. Oke, okay, lagi habis dikerutuk orang Purbalingga ya. Saya Umat Pujianto Surya Rahayu Taylor Karang Tengah Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua penggemar radio Setara Banjar Negara ya. Dimanapun berada, semoga pada sehat selalu. Untuk selanjutnya, biar pada nyaman, turut tenang, tolong diputarkan lagu Caping Gunung. Lagu Capling Gunung ya. Nanti dicariin yang versi dangdut ya. Semoga pada senang semuanya yang lagi ini, makasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Karang Tengah Banjarnegara. Selamat malam saudara yang berada di kawasan Karang Tengah. Gimana Kang Ahmad Pujianto? Suaranya kalau dari Karang Tengah Banjarnegara jelas ya. Karang Tengah. Aku udah lama sekali nih gak lewat Karang Tengah. Sebelum ke Karang Tengah, kita ke Negoro Angin dulu sahabat setara bersama Denny Caknan.
3: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, Alay Dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Tak bosan-bosan setia untuk selamanya sudah putarkan. Semoga masih stay tune di menit yang ke-39 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Gepoy ah, sar-sar-sar-sar. Sar-sar-sar-sar dan sar-sar-sar-sar ya sahabat setara. Di 08-223-11-1070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya selamat malam. Nyong jaluk lagu Asmara dari Happy Asmara. Salam ke Google Bebay sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat mahasiswun sugeng tugas and sugeng ngopi. Kopi mana kopi nih? Kopi, kopi. Terima kasih ya kopi nek. Dan terus pada ngirimi kopi neng WA ya sahabat setara. Asmara dari Happy Asmara. Wah, bagus nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sute. Selamat malam juga. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam dari Bang Ri di Banjarnegara Kota. Salam untuk semuanya aja yang udah masuk di malam hari ini. Buat Mas Sute, terima kasih sudah dibaca. Selamat tugas sampai tuntas. Dan pulang nanti hati-hati ya. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Suta. Oke, Bang lagi nih, Bang Wetan kali ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang ada di situ gimana kabarnya? Semoga baik juga ya. Salam untuk Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Pelangi, Mama Putri, Mai Zidan, ada Kang Ridwan, Kang Sobadi Kasih, ada Kang Jumati. Selamat malam semuanya. Selamat berdangdutan bersama saudara di Tergoda malam hari ini. Buat maksudnya terima kasih. Jangan lupa ngopi. Oke. Ngopi lagi nih. Ngopi lagi nih ya. Terima kasih ya sudah diingatkan. Jadi lepas ini mau ngopi dulu ya saudara. Dan yang masih sibuk dengan apa namanya itu kesibukannya sahabat setara ya, semoga sehat semuanya biar tambah semangat dan di Gepoy di 93,4 Radio Dangdut Banjarnegara ada Happy Asmara.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya,
2: Pak? Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjar Tenggara. Masih mengudara di saluran dangdutnya Sobat Setara di malam hari ini. Malam apa nih? Malam rampu, jangan kelampu. 76 sebagai penawar rindu. Lah, ya 76 maning, 76 maning. Pahit telur ya. Malam mas, malam juga dari Mas sama Jigo di Gunung Sari Bejaguan. Minta lagu dua kursi, makasih. Oke. Sama-sama ya. Makasih juga, terima kasih dan terima kasih dua kursi ya. Nanti ditunggu buat siapa nih tadi? Ahmad Jenggot ya, yang udah ikut bergabung di SMS, pas banget nih. Lagunya SMS, bergabungnya lewat SMS. Ku abang, bang tolong dong jawabku nya abang. Terima kasih sahabat Setara ya, berhubung ini udah jam 9 pas sahabat Setara. Sekaligus pamit undur diri, selamat malam semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Tenang saja kok, gak mati kok ya. Jadi nanti langsung dangdutan bareng Bang Haji Roma Irama sahabat Setara ya. Tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjar Negara di Radio Dangdut Banjar Negara. Jadi ada duanya, paling asik dan selalu di hati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan bersama Buto Peramuan Herbal Arabali Ketop dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. Atau bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjar Negara. Dari kawasan Beringan, Jalan Raya Karangbar, Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: jamuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat layanan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Piraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
1: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
0: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
1: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ada yang beda nih.
1: Apaan sih, Lin? Pagi-pagi udah sindir-sindir aja.
0: Lah, siapa yang nyindir? Santai aja kali, yo. Aku kan cuma lihat kamu agak beda sekarang.
1: Beda kenapa, Lin? Makin ganteng apa?
0: GR. Muka mah sama aja. Cuman akhir-akhir ini tuh setiap berangkat kerja lebih kelihatan fresh, semangat, seger. Gak kayak dulu, pagi-pagi udah ekspresi sore.
1: Oh, iya nih, Lin. Alhamdulillah, udah nemuin solusi kesehatan yang cocok. Insomnia aku sembuh, tidur juga lebih teratur, dan badan nih selalu fit.
0: Wah, apaan tuh?
1: Habutop itu obat herbal alami.
0: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
1: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
0: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
1: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Minum, masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus, yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hede, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak, tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman, awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh, ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, ada bau-bau mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun maune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik konten produk Habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: di tukang pijat di Pelan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelan Wetan ini,
0: Desa Pelan Wetan, RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya, mengkonsumsi habutop?
0: Betul, Mas, saya mengkonsumsi habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya, ya itu cukup. Berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya?
0: Ini nyata, bukan hari itu, nyata pada limbahnya, betul-betul bagus habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus, Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
0: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi habutop, ramonawi, alat ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya.

0: saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu

0: Vitama ini dari mana, Bu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Oh, dari radio.
1: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
0: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
1: Iya, Mbak.
0: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
1: Masih, Mbak.
0: Ada masih perubahan di dalam
1: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
0: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
1: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
0: mengkonsumsi
1: obat ini
0: karena Vitama,
1: insya Allah manjur.
0: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman nggak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Mane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose dhewe si panitia kiamat. Ngaten lho kiamat iku pancen kadang-kadang wong Yahudi ku yo pinter, wong Yahudi yo ketok pinter ten. Wong Yahudi sowan teng Kanjeng Nabi terus takok ya Muhammad, cara kowe sok ben ana kiamat to ora? Yo ono. Nek kiamat piye? Jadi Nabi kan tiange kan nggih sae ta. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. Hancur kabeh. Takok ana wong Yahudi kurang ajar. Lepas itu swarga mbek neraka didakok ndi? Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakok ndi? Maksudnya nak bumi pas dihancurkan berarti manusa sing ning jero terus posisine piye? Terus dititipno ning ndi tempat sementarane itu didakok ndi? Gak kurang ajar ta. Karena di antara mereka kan para nabi kan ndak mungkin ngalami napa? Guncangan napa? Ya. Ya kalau lagi-lagi karena berpikir objek, karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti enggak punya tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tasabban alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hidup. Maka kata Allah bal ahyaun ainda robbi, mereka itu adalah lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. Mohon saya peringatkan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang, Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, liane ora mesti. Terus dia ini protesnya terus. Gus 1 ditambah 1 kan pasti 2, kan enggak mungkin 1 tambah 1 3. Iya, 1 tambah 1 mesti 2. Asal ije ono ayam. Cek ono piye, cek protes sih. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso mun ora tau ngaji. Nah, ini saya megang ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro, Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengaran iso, Den. Biasanya ra iso, Den, kok iso. 1 tambah 1? 2. Iku mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau saya, misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikael, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, tidak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya? Tidak. Terus pertanyaan saya, 1 tambah 1, 2 itu kan kalau HP ini masih. Kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan. Kamu ngomongnya apa? 1 kan? Terus ini saya hancurkan lagi, hilang. Terus kamu bilang apa? Tidak ada. Terus kamu kalau saya tanya, tapi 1 tambah 1 tetap 2. Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP, HP-nya sekarang enggak ada. Terus kamu bilang apa? Ya enggak ada kan? Nah artinya kamu bilang 1 tambah 1 tambah 2 itu hanya ngomong khayal Anda. Bahwa 1 tambah 1 2 kan kalau ada barang 1 ditambah barang 1 itu jadi 2. Tapi kalau barang itu hilang, ya jadinya hilang kan kalau pertanyaan. Iya kan? Lah iya. Mustafa omongan mbek Ruhin itu dua manusia yang wujud. Ruh Mustafa mbek Ruhin jadi dua. Setelah dihilangkan Allah, ya dua tadi hilang. Berarti tambah satu hilang. Ya kan gitu saja. Makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang satu tambah satu mesti dua. Tapi wujudnya barang satu yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah bisa hilang. Termasuk Jibril sekalipun. Mikael sekalipun. Wujud ya karena diwujudkan, karena dia hanya objek. Jadi makanya ini penting ya. Jadi kita diperingatkan Allah, kowe aja sampai kaya wong kafir sing ngritik agama Allah padahal walam tuhitu biha ilman. Mereka ndak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kita, orang Islam. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam, saya tahu Gusti. Fa'lam kamu harus tahu annahu la ilaha illallah. Kamu harus bilang ana a'lam. Saya tahu betul, ojo wiridan tok jumlahe akeh tapi rapati paham. Syarat wiridan ora jumlahe kang tapi paham. Tapi nek ora paham kudu ana jumlahe, ojo ora paham ora ana jumlahe. Kowe wong rasional-rasional, gayane pinter jebule goblok, kok gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Bae itu tahu maknanya Quran, ndak apa-apa kene. Darusan gak gelem, apa gunanya darusan gak paham. Ning itu maknanya, ada rasa kok lha gimana to maknane ya ndak. Sekarang mana ada darusan itu piye ibadah yang ngritik.
ono ibadah ngritik, ibadah iku maca Quran lah paham lah. Ono ibadah kono apa? Waktu gale ono wong khusyuk, ono resepsine kiai semune entoko, saiki entoko. Lanang wedok kumpul entoko. Kudu mbok eling nambah wiridan subhanallah wiridan kok entoko. Wah, geser rek di protes kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi yo tenang. Wong nak wonten sedekah bumi on biasa kalau delok anak-anak kulon. Tak kau. Kesalahan sikap bumi noda ni tak teka. Nah, aku dengar anak-anakku belum jauh ni fakir miskin sing dagang. Kau dah putih, ya dengar aku weh kurar. Dan ane pinggir-pinggir ya, dengar orang fakir miskin dagang mulai menterangan. Masa noda putih, masa kita senjaga kau dah. Saya rasa ya kau aku yurar. Kalau wanita kita operkan tangan-tangan aku lah, ya orang noda tu kau pelumbungan apa ni biasa aku tu. Gaya pangeran biasa, aku lah ni orang melarat sing ada pelumbungan. Rupa-rupa kau sedekah. Lha kok masa ono? Ono iki sore partel lho ya sing roh kuku aku karo. Aku nang pikir-pikir ngono. Ayo pon sawang wong wis repot. Dadi cara berpikir eling-eling iki, wong ngandel kula. Dadi Jibril niku nggih objek. Mulane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lho ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget, kadang koyok kal usfur, koyok mau sakman empit. Tengul tazam Jibril lu koyok manuk sampit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam, trimo mau dadi sakman empit. Saking wedine mbek pengen pangeran. Dadi nak pas khauf niku ngantos ngoten Jibril. Wedi tenan, mbek Jibril ya oke. Ya menungso, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng mbek Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan, kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk, setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut, aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut? Dirubah pangeran, jadi malaikat yang terlaknat. Gua Harut Marut itu ngajari cerita kitab-kitab ini kan. Malaikat sing nyek manusa kualat berarti be sampean kualat ya kan. Dene iku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi napa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut im. Sel pangeran jek bela manusa. Gusti menggaweane gentuk jinan dadekno toko. Hasil jare crito niku bener wae orang wong ana kitabe tapi bener wae ora jelas. Kau ibu cerita-ceritaan, akhirnya pangeran ngendikan rot marut, kau cuma ngejak manusia aku nakal, bibi aku khalifah, mestinya sudah di khalifah aku lah gusti, ya wes kita jajal, kalau hasil jari ini aku pokoknya harut marut, aku tidur nolong bumi, sebuah bibi ceritaannya pokoknya adalah pas rawong ngatus langsung diperkosa, terus api balik neng langit gak iso, dilaknat pangeran jadi zahar, sudah pangeran dinya. Jadi lumayan menungso, senang SMS-an langsungan lah. Jadi lumayan menungso lah. Pangeran punya malaikat kue itu roat mergora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat, ya kue ramesti toat. Jadi rato ati menungso mergora tak kei syahwat. Kue toat mergora tak kei syahwat, jajal tak kei. Bareng disuntik syahwat tenan langsung kecelakaan. Kayak kue misalnya muna-muna aku rak korupsi, lah kira jabat. Wah aneh-aneh, kue jabat dan temen malah. Aneh-aneh. Aku tuh kali kau ngeritik Ronaldo, bu Messi raiso ngegul, bu kritik jajal kau yang main. Tambah nemen. Podo, ana kiai kedonyan bu kritik, kiai kok kedonyan rada di contoh jajal kau yang kiai. Malah yura kedonyan yura melaku. Cara nih kiai yura roh. Jadi uang ibu yang ngono. Misoi maksiat ya bodo, uang semangat misoi maksiat tetep faktornya itu gedeng maksiat atau perkara radulur. Perkara ini raku warga. Untuk tahu itu waktu ancekak, numpak GL Pro, numpak Ninja, wah luput suwe. Balik di kandangan ini, aku pernah aneh jenengan. Wah Masya Allah, muka-muka pengiran naga sepurannya. Aku ngamu, aku gawang liya, jajal iku anakmu. Ini ngoten, manusia ngoten. Jadi uang gedeng maksiat mesti sebabnya luru. Gedeng pas kowe ra dihubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon. Kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring, mesti sebabe iku loro. Siji mecahno piring ngamuk loro elek. Wis mesti wis sebabe loro. Kowe iso ngamuk cayu. Kangelan kan.
Lah padha, anggar kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji mesti salahe loro. Nyulani janji mbek kowe ora diutang. Jadi kowe iso ngamuk wong nyulani janji mbek kowe tapi kowe diutang. Wong kowe diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mos, aku sak senen ning nggonmu, gak sida, Selasa." Selasa bareng bontai ini rata kau meneh. Wonge kowe diutang 10 juta mbek wong iku. Kowe iso ngamuk, "Uh, janji ra iso dipegang ora wani." Gak ditake wis syukur. Wis nyulani janji kira diutang ngamuk kan. Bang regani wong janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawe negeri pokoke bosmu lah. Mosok ora sida teko Senin. Ya mboten napa-napa Selasa, Selasa gak sida nek Rebo gak sida nek. Malah kowe sing ngati nelpon, ampun dadi penggalih. Perkarane kowe ndek. Utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji karena sapa? Ayo manusia wis ngene iki lha iku sing dibakas mek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusia. Ini ku Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut ngerti tiang-tiang duraka usul teng pangeran kan mateni. Dipateni mek pangeran. Wonten tiang sing maksiat malih dipateni sampai 3 kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. Dipateni kabeh mek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim dikengkan pangeran nyembelih anake rupane Nabi Ismail. Mikir ya Ibrahim, "Him, anakmu lo sembelih, aku sih ngongkon jadi pangeran. Gusti, hada samrotu fa'at, ini buah hati saya kok jenangkan nyembelih." Bik pangeran diling, no. Kue railing ketika ning alam malakut, aku bukan muatan meiku sing gawe ya aku, bukan mata ini, masa mau gak loro jadi pangeran. Bareng anam takon mata ini jadi ke anakku, lah kamu lo sing mata ini, kamu laku, aku sing gawe, kekarek usulkan apa? Mata. Semenjak aku Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyur akhirnya ngendikan faman tapi ani fa inna kum ini waman asoni fa inna kam kofur rahi sing anut kulo ya balo kulo nak sing durakani jenengan ya mugi-mugi jenengan sepuh karena dia tahu salah weh di santri gua blok weh iso ke ngamuk gua cok kok gua blok ke ngono suatu saat anak-anak sing goblok kalau ngamuk iya itu pake sopok kok goblok ngono suatu saat anak-anak sing goblok itu pake sopok pelanis. Jadi wong yang biasa wae. Perkara ini enggak nak pas sing kena keluargamu. Oh di sini kiki di sini tugas baca nom-nom sini perawatan. Mereka udah nerung di putu. Bareng tua itu wae. Bu cari perawatan wae ngaji ini. Wonten putu nih jenengan wah sesuatu aja. Lah negeri kiai tambah tua mesti tambah rata tegas. Jamin lo. Mesti diantara sih dikritik kok anak putu nih ponaan nih. Di sini tegas ya dewean, si senggel, orang anak goblok, orang diputuh nakal, si aman lah. Mana gak usah tegas, oh orang diputuh. Entah ini awes, lengser dewe, tak jamin. Lu aku anak kiai, putu kiai, itu pengalaman. Lana sama takut, lana jenang, gus, lu aku pengalaman, putu kiai, anak kiai, itu tak pelajari. Lana kalau rawper. Lu sering diusuli status, terus ucap-ucap ini perawatan ganda nih, nak buatan jenengan perawat di, habis lima. Alasannya apa? Wes tak menang ayo. Oh aku wes di ilmu akeh tadi. Ya jaga ni suatu saat menjadi takdir. Iso ke tegas. Nasi dia butuh. Mau mau cap pacaran bagian butuhmu jadi pacaran. Gak mau perapatan bagian butuhmu. Misalnya dia anak limo terus anak limonan es dia butuh selawe. Masuk soleh kabeh koyo kowe. Soleh mau pas-pasan naik. Soalnya pas-pasan orang ngerembes dok putu, dok bayi sentek. Ya iya soalnya pas-pasan. Iku raiso merembes dok anak dok putu, dok bayi wis. Ya kecuali soalnya dobel-dobel lah, iku menawa dok. Mana kaya-kaya ngger sepuh sentek, menang. Tapi Nabi Ibrahim tau dealing no pengiran, iku gambaran. Ya, bahwa kita benci maksiat tuh pasti yang tidak terkait dengan kita. Tapi yang terkait dengan kita ya mikir kan. Amalane wong sing hati-hati guys. Jawi Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kita tidak pernah tahu. Lane ngendikane pangeran teng Nabi Ibrahim, iso wae mereka saiki nakal him somben tak paringi tobat. Iso wae saiki tob apik somben ora. Wis padha ora jelas e wong objek napa? Objek. Nane kondungo ya muqallibal qulub. Sabit kalbi ala di ini kita tidak pernah tahu so itu uang itu foto nano
kita tidak bisa yakin khusnul khotimah. Nane mau arep-arep khusnul khotimah. Nane aku arep-arep khusnul khotimah, ya rasa pahpoh ngeritiku wong, gue dewe aja arep-arep. Artinya kalau anda ragu tidak khusnul khotimah, orang lain juga ragu. Gue coba gue dewe ragu, tapi anggar wong mau keritik. Gue dewe aja ragu, anggar wong mau keritik. Kecuali ke yakin khusnul khotimah, berarti geblek. Orang pede tapi apa? Geblek. Wong geblek rasa jadi kiai, jadi preman ae. Jadi eleng-eleng. Jadi malaikat Jibril juga rapi. Malaikat PD Israel tok. Tapi mang dikon di desain PD dan enggak PD kacau. Ini sekali diempati wes repot. Malaikat Israel ni bar mateni wong kabeh termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril dari ketua tapi Jibril Israel terakhir takoki pangeran. Neng ini teng cerita kitab takoki kul akbar. El Israel wes entek. Sampun Gusti. Ijek sitok. Mumpun telas Gusti. Ijek sitok. Dan gak paham-paham. Terus. Ijek sitok. Sinten Gusti. Paten ane pisan. Wah, nah terus putih nih Gusti. Jubuk dia nyawamu. Warang dijubuk dia kelaranan rakar-rakaruan. Muleng-muleng gak rakar-rakaruan. Lara el. Sakit Gusti. Terus mending ini tok. Mulai ini kalau ini muka-muka malaikat Israel ini ngaji tenan nih. Dari malaikat Israel niku umpama Gusti kula ngerti nyawane wong mukmin nek dicabut loro, kula riyen nyabut iku mboten loro, jebule loro tenan Gusti. Makane jare kiai-kiai kula nak mulang ngono. Umuko roe mulai saiki cacah dadi apa? Nak nyabut iku apa? Hati-hati, tapi mboten saged. Kanjeng Nabi mawon dicabut iku nggih loro, koyo dicabut pedang ping 70. Malane Nabi Muhammad iku manjane hebat. Beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A, tapi pakai kelas menengah. Wali-wali ini Kanjeng Nabi, wali-wali umatnya wae nak dijabut nyawane do gampang. Do koyok turu ono sing janjian be malaikat Nabi Muhammad, sing apik-apik wong dijabut nyawane napa? Napa? Sakit. Mergo Nabi kepengin kok umume wong. Kepengin kados napa? Umume. Mulanya jari Sayyidah Aisyah, aku nak ruang mati kejet-kejet itu serata usahake. Kepada usahake kangilan, aku ndelok kabudut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kabudut ini ku Senin. Bulan paling apik itu bulan Muharram. Ini ku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terjep. Nabi lahir ini ku mulut. Orang bulan Muharram. Lalu ulama itu bingung, ini piye. Terus orang ulama gawe alasan ini, masuk akal alasan. Nabi kenapa orang lahir yang dina Jumat atau bulan sing Muharram. Mergo Nabi tidak ingin mulyane itu krono status raharinya baik. Jadi aja sampai orang mending ini. Nabi Muhammad hebat mergo lahirnya 10 surah. Berarti Nabi mulyane bergantung 10 surah. Karena Allah ingin Nabi niku mulyane gak bergantung bulan, dikekno bulan sing ya ora sura. Sing biasa ya, apa sing biasa. Lah biasa asli. Aku iku biasa asli. Sampeyan aja lahir surup-surup. Cara wong Jawa elek, tapi cara wong Jawa nek cara tektir ya ora apa-apa. Wong wae lahir kok kon ora lahir. Mereka wonten kejadian nyata ini bocah lahir bare jam 12 awan. Pas niku jare dukune aja lahir saiki ngenteni kok saiki pas elek. Jare boe. Wong wis sampe lahir ngono. Subhanallah dukun. Dadi macam-macam, dadi sampean kudu ro ya. Dadi anjing Nabi ku nabi sing didesain paling kaya umume wong. Ke Sayyidina Ali nanti ngeriwayat no satu makalah yang tak anggap sangat-sangat ilmiah. Ini mengatakan Sayyidina Ali, alaikum binna matil awsat. Kue nak jadi wong neng tengah. Wong nak neng tengah, sing duwur gawe rujukan medun yo parek. Sing isor nak ape munggah ge? Alaikum binna matil awsat. Ya sing duwur mengisor yo parek. Sing mengisor munggah. Sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah, nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkarane dijamin, cara dijamin ya wedi koyo aku kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah barang.
di panah yo kena yo luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perangu demi lillahi kalimatin. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah nak ngono agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendele mergo mesti menang. Itu wis dipikir mek pangeran. Mulane santu ta ana umumnya. Malah kula seneng guyonane tiyang-tiyang sufi ini. Abul Qasim Al-Junaidi nak lara wis sambate ra ngaruwur. Wis wani waduh-waduh. Sing sitok kancane wali Nuruddin An-Nuri nak lara ora tau sambat. Godene izin kersane pangeran kok. Sambat dadi meneng ae. Aku yakin ya tetep kelaranan tapi bebo meneng ae. Gocrot dene. Kamane cara Jawa ya Abul Qasim jenengane wali besar nak lara kok sambat. Padahal lara ya kersane pangeran. Nah aku nak lara ora tau sambat jare Abul Qasim, "Iya aku seram nek lara ora tau sambat." Nah aku malah jarak sambat. Kenging nopo ya? Dene wong alim alasane. Ya ben kita menusan. Aku sambat nggih tokno dhaifku sebagai menusa. Mulane aku tetep wali wong ngeto. Mulane kowe ora duwe sambatku ya apik ngetokno walimu. Ambe bodhomu maksudnya. Artinya enggak apa-apa ketok sambat ora duwe sambat, lara sambat enggak apa-apa, tapi niati ngetokno dhaif. Ora ngetokno brontake ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi asline ibadahku kam. Lagi-lagi sing apik kelas menang. Rasulullah ra sambat yo bolak-balik, sambat nggih. Bolak-balik. Nek mergo Nabi di tengah. Napa Nabi napa? Nabi napa? Di tengah. Lane ora iso Mas yo crito kramate wali mek Nabi sawangane yo seru wali nang delok seru-seru. Ngira delok napa? Seru-seru. Nah, tapi kan kadang berlebihan. Berlebihane itu tadi. Kenak niru terus kangilan. Tapi nak Nabi kan kata semua metiang, badai kapuntut ya gerak ya rasuwe-suwe, ya terus diperban kepala nih, terus ketika mau ke masjid ya dipapa, ya normalnya orang sakit, ya normalnya orang nopo. Padahal wali-wali nih Kanjeng Nabi kata Ahmad Al Badawi mamon, oh buat nanti sakit, badai kapuntut didusi wong isin, atus piamba. Lengkap masyur, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al Badawi, itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru re. Kalau sampai jadi ukuran, ukuran wali hebat nah, mati adus dhewe sing iso sapa meneh kan enggak akan terulang lagi itu sudah. Minat, Mas. Cemplung los goro kena mati. Ya, kalau seperti itu kan terlalu tinggi, Pak. Kata si Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi. Orang tahu semua keramat beliau. Ya, tapi malah Nabi udah biasa. Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pancen unik, figur yang unik. Kalau hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah, dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah. Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu? Utsman bin Talha Al-Hajabi, juru kunci itu. Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk setelah di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang nemani hanya Bilal sama siapa. Setelah keluar itu, ra'aituhu kasiban mahila, ra'aituhu hazin, ya ta'assaf, dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, ra'aituka tatufu bil bait, dari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah, Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik? Aku gedun sa'aisa melebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah melebu Ka'bah, repot umat. Akhirnya ulama banyak mendarani melebu Ka'bah gak sunat. Nyatanya akeh sing melebu Ka'bah bariku tersangka, paham nggih? Menteri-menteri Amirul Khatak dihak melebu. Dihak melebu apa? Bariku ya tuntas. Ya nak wong alim ngerti riwayat. Terus Nabi setelah melebu Ka'bah. Nah, saya ini kadang bangga wong juara MTQ terus melebu Ka'bah. Ora usah bangga. Nabi melebu getun. Paham nggih? Sampean baca di kitab-kitab haji.
Meskipun kita yakin mlebu Ka'bah ya fadilah, tapi jangan berlebihan. Lagi-lagi masalahnya jangan. Nabi terus ngendikan, aku itu khawatir sana umatku nganggup mlebu Ka'bah bagian ritual penting, nanti mereka berat. Akhirnya Nabi gak mlebu. Ngapung Hajar Aswad ki ngoten, Nabi kita gak semangat biasa mawon. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nah, Ambung Hajar Aswad itu rasman. Malah komentar, aku itu anaknya watu. Yura mantur roti, yura manfaat. Muka aku nara Rasulullah ngambung kue, yura sudi ngambung kue. Ada yang wani ngambung Hajar Aswad wiridan kono. Lui masyur, alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni alim tu anna Rasulullah wa kubbalaka ma kubbalak. Ma kubbal tuka, ada yang baca mu'annas, ada yang baca mutakar. Saya tahu kamu itu batu, tidak mandorot dan tidak manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya pun tidak akan mencium. Ketika manusia joger, aku ngambung standar aja. Terus suatu saat Nabi melihat Umar, udah soan apa ngambung Hajar Aswad. Nabi dia, Umar badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung Hajar Aswad, jangan paksakan, cukup pakai isyarah. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua betapa susahnya ngambung Hajar Aswad. Dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isyarah. Jadi ya seperti itu semua ibadah Nabi, gak boleh berlebihan. Paham ya itu? Itu Rasulullah, karena Nabi di tengah. Jadi umat atau wasaton itu umat yang posisi di tengah. Makanya saya urip itu semangat, turu, ya dia kan sesidik-sidik aja teman-teman. Dan kita menusahkan, dan kira Nabi wae. Jadi malam macam. Dia prestasi tapi ya dia kasus sidik-sidik aja teman-teman. Aja dia kasus, serah dia apa? Prestasi. Ya malah bagus. Lah ning ngendikane hikam ku ngaten. Nek Allah ngabulo karepmu sanggep bae Allah iku apik. Nek ora ngabulo karep ben kowe roh nek kowe kudoke. Dadi dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kabul hajate mergo entuk rahmat ka Allah, ora kabul hajate ketok doife kowe sebagai menu. So, nek kabul mari syukur, nek ora kabul mari tawadhu. Kan bagus. Ada kasil alim syukur, ada kasil tawadu. Jadi podo mbus warga. Cita udang, ya orang alim mbus warga. Kedua, ya orang tawadu mbus warga. Ya mesti Melayu. Aman. Ojo orang alim rata tawadu. Wah, ya. Paham gitu, terus seling-seling. Jadi Jibril ya wadi, ngadepi pangeran ya wadi tenan. Terima menus. Kenapa? Mikael ya wadi, Israfil ya kenapa? Di Malakil Mauti ya wadi. Cuma orang melok kaget. Nah termasuk para nabi, ya, para nabi itu nanti ya ada ikut kaget ketika nopo terjadi ini nopo kiamat. Ilaman kecuali wong sakang ngersano sapa Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa ani bin Abbas saking Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyuhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyo Jibril, tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibn Abbas hum asyuhada napa hum asywata. Orang yang tidak kaget termasuk hum asywata. Iku omong sing mati syahid. Idhum kronote syuhada iku ahya unu piro prong sing urib inda robi ma'ono ing sandingnya pengirani syuhada. Yurzaku nadin paringi rizki sopo poro syuhada. Wakulun desa kabiane kabe tanwini huwe te tanwini kulun iwadun tadi kentenan anil mudha filah sayang mudha filah. E wakuluhum tetegese utais kabiane kabe batak hiya ihim. Ing dalam sause den urib naone kabe yaumal kiamat dan kiamat. Kabeh sausé diuripno atau hu iku padha sowan sapa kabeh wing apa. Dadi sausé mat urip neh sowan kabeh ning apa bisi gotil fi'il lan sifat fi'il wasmil fa'il lan sifat fa'il. Takhirina hali ino kabeh sohirina tegese ino kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran mriyang tenan. Sebut napa walaka dicitumu nafurata kama khalaqnakum awwalan apa. Dadi sampeyan sowan pangeranu dhewean. Tak koi sita-sita. Wa takbiru te takbir bil itani klan nekano bil madi klan fi'il madi kulit hak kuki wuku ihi krono nyatane tumibane ikhlas fi'il ilmu. Jadi ngerti kita dono gambaran akhirat. Jengben hisap itu namung sekitar 3 jam. Eleng-eleng ya, hisap itu jengben namung pinten 3 jam. Ketika ini Nabi kodru nisfin nahar. Mau sak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubuin nahar. Sepertiga, seperempat rino. Ada yang menghitung sekitar 3 jam. Jadi 3 jam gamane dimulai jam 8 lah. Jam 11 itu bar, selesai. Kenapa kok cepat? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepat? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu batas waktu wujuh. Jadi kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin,
yang wajahnya gelap kafir. Paham ya? Malah nek aja kelip-kelip nanti istibah itu sing ora suwi-suwi sing bangsa kelip-kelipmu. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan. Terus Nabi ngendikan, kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap, apa Anda tahu mana unta Anda? Nah, mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? Wudu. Terus ketika Nabi, faman aroda ayuti lahurratahu falyaf'al. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus ideal. Ideal itu ya misalnya bahasa sirah gitu, semuanya, jangan hanya sebagi ya meskipun sah, ya meskipun apa? Sah. Sudah, kalau sudah tabyaddu wuju atas waktu wuju terus yu'raful mujrimu nabi simahum fayukhadu bin nawasi walakdam. Jadi yang kelihatan fasek, wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan simahum fi wujuhim min athari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asaris sujud buatan fisik teng dunia sono capi buatan. Maksudnya ini nur, kenapa? Nur. Tapi kaya aja sujudan sing ngecap misalnya sujudnya suwi tenan. Tapi rasa khusnudan teman-teman ya biasa ae maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas namane ulama asaris sujud itu nur sing fil jabhah. Jadi nanti itu kalau biasa wudu iku hurran mukhajjalin min asaril. Bukti kalau itu nur mergono ayat yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah. Itu nunjukno nek asari sujud maknane napa? Nur, cahaya nanti di hari kiamat. Mun setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang enggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri bainahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi a'raf, jadi pembatas. Ya sudah. Batinuhu fir rahmatu wa zahiruhu min qibalihim adab. Yang sisi kanan bi Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang ning nur ning apa? Mangsang ning apa? Akhir ning wong tengah a'raf. Swarga ora, neraka ora. Terus nek nduk swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Jaluk widadari, jaluk nikmat. Mbek pangeran ben gak kakean jaluk diadep nang neraka. Diadep nang neraka mumpun Gusti sementing mboten neraka. Akhire mlebu nang ndelok swarga nangis, mosok Gusti ndelok tok. Ngiler. Tapi nek kepengine nemen diadep bro. Mumpun Gusti sementing mboten mlebu. Iku dibeto nganti ping 7 mbok minta, tapi akhirnya gak dilebokno kok. Swarga kan ada ceritanya itu, akhiru ahli jannah dukhulan al jannah. Dibeda pengiran sampai kowe sumpah gak jaluk meneh mboten Gusti yakin kula sumpah ndak akan minta lagi muk delok tok swarga bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus jaluk meneh Gusti mosok delok tok terus akhire tapi kowe wis sumpah jare gak jaluk meneh ngoten mon jaran masalah no Gusti akhire pengiran itu dituruti mlebu oh itu ada sekali ada berapa 7 tahap atau berapa akhire dilebokno. Barang yang jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadil jannah wa asratu amsalih. Kowe tak kei swarga iki lan dobel 10. Menyek Gusti kula mbuh swarga kok seneng kok maksudnya dianggap atas kharubi wa antarofil alamin. Maksudnya mosok jenengan nyek kula. Ora aku nang nyek walakin ni ala masa qadir aku sing tak karepno kuwasa. Wis swarga. Lah kene mbuh swarga. Kowe dadi wong iku wis bagus. Iku terakhir no. Terakhir no. Mlebu napa? Swarga. Paham ya, gitu? Terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet. Karena tadi gambarane pangeran wae nggih, ada taswadu wuju, ada tabyadu wuju terus dipisah fadguri babainahum bisuril lahu. Bab ini tengene surat Hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Dohi apa? Fadguri babainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil
azab. Oh, lah kowe nak norem selip kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Ana aja geman nur napa? Kelip-kelip sampai nabi sing nabi mau ndonga apa mat alfi qalbi nuran fi sam'i nuran wa fi basari nuran sampai wa an yamin nuran wa an shimali nuran wa an fawqi nuran wa an tahti nuran sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuran Gusti mripat kula kuping kula dadekno nur dhuwur kula ngisor kula. Mergo sampe nak mesti dadi nur mesti nganan. Nabi sing nabi ndonga dadi nur gak menjuk sugih wae. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak iki. Dadi aku nganggep sampean wong ngawur tenan. Wong akhirat ngeri tenan ora tau ndonga tenanan bareng urusan donya. Ndonga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat tuh ketoke ora penting. Penting mapan ning donya. Srepet. Piye donga sak kadare, sak donga ning donya ku uripe enak, mbok enak ku piye ora roh, pokoke enak ngono kae surat roh, rasa bayang dadi wong sugih. Nah orang berangkat malah bingung. Jibril itu si Jibril wa Mikael wa Israfil wa Malakul Mauti lan Malaikat Mati. Tapi cara Ibn Abbas hum asyuhada ithum ahya'un hinda robim yurizakuna utai syuhada iku piro-piro wong sing urip hinda robim menurut utawa yang sandingnya pengirani syuhada yurizakuna dan paringi rezeki sapa syuhada wa kullun tanwinuhu te tanwinu kullun iwadun an mita'i kulluhum ba'da khiyam yamal ka'atahu bisikoti dakhirina halina kabe sohirin. Watara lan ngali sira ayuhal mukhatab, kowe sapa wae delok aljibal ing gunung, mbok delok paksa gua. Hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat, etu ciruha, tegese ningali sira ing jibal, waktan nafkhati ing wektu ditiup, mbok delok paksa gua. Hale nyangka sira ing jibal, tadun wa tegese nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale uta ingkang padat. Ewa kifatan tegese ingkang tengok-tengok, makanah ing panggonan jibal. Gunung kan abah delok ya tengok-tengok, tapi wajah teh hakikate gunung utamur tu ikuli melaku apa gunung maros sahab kelawan koyok melaku neme nego. Jadi menduk gunung sing buat kira tengok-tengok niku hakikate melaku koyok melaku neme apa mendung. Hey ilmatori tegese koyok mendungnya udan ida dorobat gunalikane menyentuh atau mukul eng sapak opari ku angin. Hey tasiru tegese lumaku apa jibal serohu koyok melaku neme mendung. Tata kok asiga tumiba apa mendung apa tumiba apa jibal alal ardi ing atase bumi batas tawiya mengko dadi padha astawan apa batas tawiya nang kita batas tawiya atau batas tawi iki sami mengko dadi padha dadi rata apa jibal dia kelan aret mabsu satan hale hancur sumatasi ro mengko nuli tasiru ge sami tasiro ge sami sumatasi ro mengko nuli. Oh enak terkip ngono-ngono iku mun bebas. Dia yo ana semua tasiru dianggap istinab. Asa maca tasira mergo atok kata takoa batas tawiya ya semua tasira. Kulo de kiai kata ana sing fanatik nahu nak nasab nasab terus nak rupa-rupa terus. Ana kiai sak enake bar rupa nasab. Jare, kenapa iso enak ora ngamuk ae jeng. Repot. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbok anake presiden, mbok anake kiai gedhe, mbok pejabat ning Jakarta. Mblethek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbok anake bakul mie yo ora ono. Iku pangeran. Kowe mbok aran iku kelemahan nggih mboten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono yo ora dadi napa presiden. Inak wae calek-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi welane ora kenek mbok weleh. No yo ben iku kersane napa? Pangeran. Ane sebagian ayat tuh luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyattakhidana wa warafa abaduhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dan napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan. Mboten terima ngatur tapi napa nyek-nyek. Menurut orang nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang ya belum. Tapi nak mbok delok, mletene ngono kok mangan duitku. Perkarane mereka digaji dari uang napa? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan. Gitu juga. Wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing mau ngdeso. Gitu juga kiai.
wong soleh. Isu pangeran. Malah ni sukrian mana nyanyi. Buat entri mau pengaturan buat entri sukrian. Jadi bahan tertawaan. Taman tak ceritani. Saya punya diceritain orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak. Itu antara yang dihitung itu ngitung haji. Jadi enggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem nopo. Jadi kira usah cile ati, luang Islam kaji butuh pesawat-pesawat gawean Amerika. Ketika kue cile ati ngono, ternyata orang Amerika gak iso bayang no. Lari si pesawat tanpa nopo. Tanpa nopo, nopo. Lasing luwe butuh sopohnya. Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasionalnya gak butuh konsumen. Rupa-rupanya terbanyak nopo. Haji, kita orang protes, sing ngono iku, wis pangeran kersane. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham, malah dunia tutup. Lah nek wong senajan to bener ngetikane Robi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten, butuh istighfar, contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Orang ada konflik, orang ada kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat itu baru kaya sebab sing orang bener, paham? Lah mulanya nak sok bener, keliru, mulanya udah kualat jadi pejabat, jadi perkara itu kadang lembaga-lembaga terhormat itu berangkat sangka sebab sing betul apa? Itu sepengeran. Di polisi itu dianak nomor gue banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Dan bawa orang-orang kriminal agak butuh polisi. Terus ada tentara. Kalau negara itu ada konflik, ada genting, rawan diserang negara liya. Terus ada tentara. Barangnya ada genting, ada untuk gaji PNS, mereka jadi apa? Tentara. Suha kata pengiran gawe. Malah juga geman tentang pengiran, itu kebanyakan yang duwe ngaturin ngono. Lain kena untuk gaji istighfar. Kadang jadi sebab yang salah. Ya terus ya kena kan kiai untuk salam tempel nggo nang bodho lah akhirnya muga wong pinter kabeh ora entuk napa salam tempel menan nek kiai waras nek disalami tempel wis istighfar mergo ora entuk musibah paham gitu adem lha nek kula termasuk syukur kula nu dadi kiai sing rapati entuk salam tempel melane ora disyukur kula perkara nek rapati musibah melane ge ora dadi wong alim-alim tahqiq kemarin entuk salam tempel ngerasa hisab paham gitu dadi malah diamal macam-macam. Iku pangeran. Terus pangeran dampal manusia niku warofa ba'dhum faqa ba'din apa darajatil yattaqidha ba'dhum ba'dun sukhriya. Sukhriya ku go nyek-nyek. Lungge to saiki misale sampean apal Quran lari se yo mergo wong sugih. Ora iso mbok aran wong apal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lala ditetir buta tenan. Budi beci imat buku tabarruk pokoke buta. Pejabat ge ngoten nang gerwaya pejabat tuan kiai. Tapi kiai ini bangga yo ora kena. Engko yo ndekne sing bu. Jadi berarti butuh no butuh, berarti butuh no butuh. Woi, walhasil itu gimana nih? Tapi umpama tampo itu detihan, yo pangeran. Jadi lagu dimat suami uwa biau wasolawat tua masa di karufias muwahi kasiro walian suron nabo nabo mayan. Mulanya zaman Rasulullah Sugeng niku nak dambal contoh niku, uwe mbek pembantu itu apa enti? Jare Nabi, umpama ana pembantu kuwi ora iso nglakoni penggawean. Cuma wong iku ditetir pangeran dadi napa pembantu. Lan kula nate maos tengene hadis tarate sedekah ditampa pangeran iku ana sitok sing mesti ditampa nek iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang bedu ya dakwah. Misale kula sedekah ning Ruben 10.000 atau 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Rukin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjaran iso sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekah. Yaiku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing jadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok ber. Padahal kowe ya buta. Pemane saiki jos ana sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah kowe ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngaten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar sak miliar. Nek wong sedekah kowe kan lucu ya. Wong undat-undat njenengan goblok tenan.
Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat. Berarti kan mau koyo kowe ndak kok duwe ning BCA tabungan kok subuk somben kan? Berarti ke sedekah ning rugen sak juta iki sanggep ae mbok subuk mbok jupuk somben ning putih. Mau mbok titipno rugen. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhir. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bina bil mani wal ada sedikit. Kayak wala mulang. Mulang. Ya wis nggo aku bentuk swarga. Ya selesai. Tapi nek aku ngerasa berjasa, aku pengen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kulo ora sejenis itu, Pak. Nek kuwi bilah, kampungan mulang ngoten niku ora. Dadi bento, nganti dadi napa? Lah iku latih, ilmu hakikat kuwi dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah ngeroso PBS ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran. Pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Arti sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk duwe kok iklan sampo. Iklan sampo ono sampo barokah iku tuh, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ono pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kutu, paham? Iku pangeran. Nek nggae tontonan, iku pangeran kira oleh protes. Dadi mulane ngendikan Nabi wong nak mulya teman-teman eling hampir semua asbabur rezeki iku saka masalah-masalah kesalahan. Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kuwi trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak sholat itu ora oleh ono najis. Jadi nak kena telek diumbah, nak kelambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong sholat mesti nggawa wetenge. Wetenge ono taeke. Di wong ngalor ngidul nggawa WC. Jadi kena eling ngono mulyane mu ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep gledhek nggawa. Iku pangeran. Jadi wong ngono nak mulya nak mlete kok neling mafi maiddatika. Lan ketika ana Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digowo iku apa? Maksude WC niku sing digowo napa ngalor? Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial iki bergantung mereka harus saling beda. Kula nate mau riwayat teng sebuah kitab, kula yakin hadis itu ndak doe. La tazalu ummati fi khairin ma tabayyana. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Jadi kalau mereka itu mau nopo? Beda. Tapi jangan dipaksakan beda. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo?

Ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua wong sak desa sholat jenazah omah kosong, ana maling tanggung jawab sapa. Mulane terus fikih damel kesimpulan, ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gu? Mergo kuwatir bahaya anak semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa han? Lahudimat suami'u wabiyahu wasolawatu wa masajidu nopo iskaru fiyasmuwoi kathiran walayan suron nawaw nopo mayan suwus persane pangeran. Terus nomor kali ayat alladina immakannahum fil ardi aqamu sholat wa atawu zakat. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik, niku mereka mendirikan sholat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Lah ini yang agak sensitif kula terangno nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknanya urusan nggih. Amrun maknanya apa? Urusan. Manhiyun mongkar maknanya aneh. Jadi mongkar maknanya apa? Maknanya darani ma'ruf dikenal. Gitu. Ma'ruf maknanya apa? Dikenal. Mongkar maknanya aneh. Ini rumah orang tenang. Kalau balik mana ini? Kaya wong dikeloni rabujune kan aneh. Rabujune kok ngeloni. Berarti mongkar. Wong ngeloni bujune wajar. Dikeloni bujune dewi. Wong nganggo sepeda montore dewi. Wajar. Ma'ruf. Wae wong kok dinggo tanpa pamit dijubuk. Aneh. Kenapa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya gak butuh syariat, mau butuh fitrahnya manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa kamu jangan melakukan itu. Itu gak harus begitu, bisa surahnya itu intiha, intiha anil mungkar. Misalnya begini nih yang dicontohkan. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Maro aminku mungkaron fali wajiruhu biyadi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbi terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan. Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah apa? Mau merubah apa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asawahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Ini rungokno tenan. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh gini, ini rumah tenan gini. Sampai orang sok pribadi, Kanjeng Nabi kurang mangkel no, coro wong kafir Mekah. Tapi orang dipatahin ini bahkan nggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku nopo Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi boten. Mergo nopo dari keluarga nopo terhur. Padahal wong Quraisy gak seneng bas be Nabi. Nabi Su'aib gini ngoten. Nabi Tuhan itu kaum merah seneng, tapi orang disiksa. Perkara ini coro saat ini gus utawa nengrak. Sampai kaum merah muni ya Su'aib, andai kan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la roh tuka la roh jamnaka, wama anta alaina biasis. Walau la roh tuka, umpomo ra kelompok em, kue ra keluarga nengrak, kue tak siksa. Wama anta alaina biasis, kamu itu tidak siapa-siapa. Lainnya Nabi Su'aib jawab, Qala arohti a'azu alaikum minaku. Paham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem apa? Sosial. Kalau ndak, kamu akan sia-sia. Karena tidak ada nabi diutus kecuali dari kalangan apa terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai

0: dibunuh. Ini wau kasus Nabi Syu'aib kaumnya napa? Napa jenenge walau laroh tuka laroh jam? Nah kawama anta alina biasi. Kala ya kami aroh ti a'azzu alaikum minallah wa takhattumuhu wa rakum napa? Terus saiki Nabi sinten niku saleh. Nabi saleh juga begitu. Nabi saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya salihu qad kunta fina marjuan. Blada, marjuan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi munkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin. Yo tahastanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen marate paham, tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa nak menawa barokah ngaji niki sing melarat teman-teman dadi mboten sida paham ya niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, ya punya apa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Jadi bayangno misalnya, kowe iku melarat, guruwe wong kafir sing anti-Islam. Rungokno nggih, kowe melarat, guruwe wong kafir sing anti-Islam. Di sistem politik negara yang anti Islam, kowe iso bayangno nglakoni salat. Boten saged kan. Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabate salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah itu mbok wale, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Dua majikan yang anggap sholat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang anggap sholat itu masalah. Kamu yang kangelan kan sholat. Nah, makanya, lah terus tak usah mengatakan ini terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya surah itu masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tak rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya. Muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan, mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Ustadz istihad, cengliak. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar sing Putin, Myanmar teng daerah Putin sing nembe no Rohingya, nanti di Thailand di patani sing ngerti tengene Phuket ya macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok nopo Mindanao ini terjadi efek domino kan ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak ini saya cerita. Setelah ada begitu, terus itu udah hanya Gus Dur. Zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Jadi kalau beli malih, jadi kalau suwon sampai nak tenang duit, gak monggo mawon. Anggap mawon itu adnal jah wa adnal mal, sing dadi ana kuwe iso nentokno salat. Kok nak duwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan. Hanya gara-gara terlalu mis. Lho kula niku ngrasakno kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula nu biasa gus goreng daging babi. Niku kula jek ra tersiksa. Tersiksa kula nu nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula nu mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh ning gone wong gitu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dia mau cukup kon ngeteroning gon maksiat. Suatu saat bangkrut itu tenanan. Di kayak kunci mobil pok el gula no paling ayu teroning maku waduh tau ngaji patul muen loh kan lebih gitu aja. Dia lagi sadar metu ikulonu nangis. Terus ikulonu ku kualat be hadis kajal fakru ayaku naku front. Pekiru mendekati nopo. Buat ini saya melarat-melarat dan tobat. Tak melarat temu ya untuk musibah. Benerong, mana tete? Buat ini urusan hukum. Orang kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawai ahyini miskinan, kepengen melarat. Kok iki kok muni fakir kok dekati napa? Dia ini janggal. Kok Nabi kesane arogan. Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dia ini melarat kepengen dibilang Nabi. Jadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufran itu janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangiso. Walhasil dia ini metu gak kerja terus metu ikulah sampai nangis. Walat tenan. Jadi ini cerita, sama rasa tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik. Karena lewat partai Islam, umat Islam itu nanti sholatku gak aneh. Ini anggap aja ben sholatku gak aneh. Kue duwe-duwe di kekuatan sistem sosial ya baik. Tapi kabeh unggo joko keberlangsungannya sholat. Ora kadun. Anggap aja di duwe gue ngenak no aku nak sholat, aku harus ngelarang. Tapi nak duwe ku gantung wong sing ora sholat, iso wae aku dilarang sholat. Iku disebut iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus. Iku lho suwon sampean sing marat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat tapi kula melarat lah salat nang mriki lancar ya alhamdulillah. Iki kan gak masalah kan gak ada akibat kok. Tapi ki aja mikir ngono gara-gara melarat temu tuk turunan iso wae anakmu sing buruk. Sampean ngalami hal yang tidak kamu ala. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anakmu sampean buruh ning Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora soal. Aja kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami gak mikir anakmu. Lah iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yaqtal ladina law taraku min qalbihim napa dzurriatan di afan khofu alaihim tetep kudu mbok pikir. Mulane ketika nek Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yuta asalubihi minti ni sing iso go bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong saleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen mas batangan keling-eling jeneng. Dadi sing ana wong saleh mati nyimpen mas apa? Batangan ora, tenan iki mas batangan ora mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nek rubuh mas batangane konangan, nek konangan dipek wong dolim. Lewate rubuh ditata Nabi sinten? Itu. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa hamal sidaru fakana li hulama ini napa? Yatimin fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholih. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong. Jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen mas batangan ning tembok demi anake. Langsungan kesalehan napa? Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya mas iki gak jatuh ke tangan-tangan orang. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholih. Kuwi nang njukno nak wong saleh nabung ku gak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mabum mukhalafah nak ra nabung ra saleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un sang ngono ra usah mbok jero-jero napa kae intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholih. Saya ingin uang dorang alim, sing fatwa zuhud berlebihan, nganti uang sawangane duit-duit dosa. Padahal mau dukung awak edw, faham gak? Sing fatwa itu dukung nuk awak edw. Keliru, pokoknya barang gak berlebihan keliru. Lah sing seneng duit lebih berlebihan, nganti miliaran pun gak jelas hitungan. Ya nak cara kula sak sedengan, misalnya sak rugen yang mati ya warisan berapa kan? 1 juta. Berapa? Mesti. Maksudnya bubu tak anaknya cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjaan no. Nak mas agak ada ngedol lo. Maksudnya yang bener ya mas utawi ya tabungan. Maksudnya bubu tak potong karung kayak penggawean. Maksudnya kulo setuju be fatwanya Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi, terus kata Imam Ghazali, sebetulnya anda harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. ada adnal mal, ini rungokno tenan, ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini, supaya bisa menjaga agama. Nah sekarang kalau pertanyaannya, gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab, dan teori itu juga ngomong pangeran yo mau tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Para ora pangeran. Makanya niku nyata, wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustofa seneng-seneng kula atau over. Panging overe bendina misoi gereja, mrisoi misoi watu pangeran iki. Si jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran nembah. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fa yasubbu wa aduwam bihoiri lam mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir kurbane aku mah. Jadi jangan kira semangat tuh misalnya koyo ruhen terus semangat ngiyakno aku ra ngiyakno kiai liyo aku ra jamuk kiai akeh. Dadi kabeh melane nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu uang jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wahal ya subur rojulu abahu mosok tiang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subur abar rojuli faya subur rojulu abahu ya misoi bapake uang akhirnya bapake dekne dipisoi ya mau misoi pengerane uang akhirnya pengeranem dipisoi lah pengeranem ku sopura Allah kan. Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama di negara yang saudara kita minori, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Malahnya wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergi yo? Mergo jihad. Sama tak cerita ini kisah nyata kulon di konco khusus era karuan. Nak nunggu rasa solat dia tinggal era karuan. Islam mau po Islam ragilam solat kan. Suatu saat dek nengu urip era karuan akhirnya pindah neng Irian Jaya. Neng daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge Martune sapa Kristen Kristen. Suatu saat kenalan mek wong jenenge Kristen Abdul alhamdulillah padahal wong era solat. Mereka butuh tenan, duwe ketemu Islam, rasulah tak lah, sebetulnya gak apa? Islam. Terus dia sadar, bener jenengan, Gus. Gue gede wong rasulah itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gede, gue gede wong rasulah tak ning Jawa, jajal ke seimbang gue Amerika. Ketemu wong asal podo Islamnya, wis wonten. Lah iya artinya hukumnya wong gak ternyata ada ruang dan apa? Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Ya kaya ngono. Soreng metu mesti tak ngerti waktu. Dadi wong ora ono sing bener ae cerita wae ora ono sing bener. Agar ana pembanding ya takok balap wae napa? Pindah mingkum takok balap. Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndak bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibar. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong ayu ning ngono. Ngomong apa, Pak? Ya niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang. Wah, wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak sholat. Oke, kita gedhe atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedhe. Tapi sebagian gedhe kita memang masalah kondisi. Bukti ini hal yang sama, kue ketemu Islam rasolat, nak kue neng Irian Jaya, buat neng Timor Leste, kue seneng. Piro-piro ketemu podo nopo es, senajan tau orang nopo. Orang. Iku mulane bener, sak dur-duri ilmu, wafoko kulidi ilmen nopo. Alim, sak dur-duri wong alim, mesti ada wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Alayubi, memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau ladahu wa inna tanawah bahdahum di batin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa ana fakir, zuhud, enak, tampo hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok ra ndek kekuatan bergening ambek non muslim terus ge ape salat kangilan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat teko nyupiri, wae salat ra mandek pe opo? Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat. Wae mandek kowe salat. Ayo malah salat anutlah ra paham lah wis, pamom. Tidak ada pecat, tidak ada pecat. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap raiso akohmu. Melarat yang ngaji itu yang imbang ya. Ojo pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mau kagum-kagum biasa. Tapi ojo gede ini dosa. Kuala itu melarat itu gede mau melarat itu. Tapi ojo dukung. Maksudnya rasa didukung, rasa akeh malah mau apa? Malah parah kalau ada apa? Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih ada adna napa jahil untuk yutakhaffa. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Jadi bu ma ba'athallahu nabiyyan illa fi man atin min qaumi. Allah enggak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Ya tujuane wau ada sistem sosial yang menjawab. Lucu kan wong kures budinge ngono mbek kanjeng nabi tapi ora tahu mata ini mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi Bidi Pateni ora trimo. Sampai Darunatwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye ndekne keluarga nopoku. Sampai ana iblis medo-medo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran pe nuntut sapa ndek nak sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate pangelan. Mergo Nabi diutus di mana atin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku aslinya nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yastrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng berjanji diterangno ketika Sayyid Abdullah gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham nggih? Dadi intine ya gadah manaatin ming kaumih. Nggih niku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebutinu wa makata fihim syahron yu'anu nasukmahu wasak wasakwa iku suku napa Bani Najjar akwalihi min Bani napa deleng-eleng jadi buatan sakit ini sampean ya rasa protes kadang-kadang kena apa ngalim-ngalim ya rontok-rontok gus rontok-rontok mulia karena itu ben rapati repot teman-teman misalnya kayak wong ngalim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin, nah waya mulang waya kon apa? Bubut ayo nih jadi terus pengeran apa orang ada radiga? Radiga jadi paham gitu, terus kalau sepuluh ini fatwa resmi secara ilmiah jadi amar ma'ruf nahi mungkaru dibutuhno adna dahin wa adna apa? Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah ketika butuh saukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik. Sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang. Sehingga harus orang Islam harus kaya. Ada mengatakan itu ilmu semacam. Sing bener guys semuanya itu memberi nopo kontribusi. Kita harus gak usah munafik. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara. Karena saat itu Salahuddin Alayyubinu termasuk panglima perang. Sehingga bisa ngusir pasukan salib itu termasuk nopo sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggih repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa ngislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Jadi orang Aceh banyak sing nopo Islam. Sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem apa sosial, semacam-macam. Tapi intinya butuh adina jahil, buat adina apa? Ya, artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia, aku wong sugih tau melarat. Ya, wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng rang-arang, kayak ini so lintas apa? Negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh. Oh, cukup lah, pedagang biteng gue balik tak us. Paham gitu, terus niki gue peringatan, jadi itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Nek terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakinu tamkinan wis. Lah tetek iku buta adna malin wa adna napa? Janin. Sokor-sokor maksimal, tapi minimal napa adna? Minimal napa? Adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, Gus, partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama partai nasional karena yang menarik itu partai nasional. Misalnya, itu apa kita wajib bela partai Islam apa enggak? Ya jawaban gue sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum misal, guys, bakas hukum guys, secara hukum lebih ya. Yo hukumnya nak rasa setuju nih, tak rasa setuju nih. Misalnya begini, partai nasional itu didukung 80% menang, partai Islam 20% mesti kalah. Kamu jangan karena putus asa bilang, yo sudah kalau dibilang mesti kalah ya tak kayak no partai nasionalis misalnya. Berarti nanti partai nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang partai Islam tetap ngetol Islam, kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang nggak milih dia. Paham ya? Nah kadang uang cara berpikir gak ngono mas, dibang didukung kalah menisan. Ya misalnya numpang wong liyo, mestinya tidak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adina jahit. Nyatanya gara-gara untuk suara 5%, 6%, ya nyatanya sing lamar bisa agak. Nah contoh akhirnya jadi bulet lah kan, sing lamar ya agak. Ya gara kain tuh kan ono adina jahit kan. Lumpama 0% kan gak ono sing lamar, mergo gak ono adina apa? Jahit. Ya cara cawe itu ono ayune lah, kok ono sing lamar, sama ayune plus kan repot kan. Lego hebatnya ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adna jahin wa adna napa malin. Lah adna malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayyaku nakuf. Ya misale kaya nyupiri wong fasik. Terus kon ngetero ning nggon maksiat. Kale ki hafal Quran terus iso maca Fathul Qorib. Piye iki hukume? Ngono maksiat maksiat. Tapi nek aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo mak. Siap. Bareng golek kanca ruhe ni padha mlarate. Maksiat banget kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara pikir kan? Lha iku maksude Nabi kadang dawuh kadal fakru ayyakun aku. Tentu ya konteksnya ndak selalu tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan napa? Mulane riyen pas ana kecelakaan teng Jakarta, anake menteri nabrak wong mati. Bariku anake artis nabrak wong napa? Mati. Lah lapas niku wonten kundangan kenduren teng kampung kula, iki angkatan. Wali matutasnya. Kula kan terkenal ratu pidato, wis masyhur. Tapi wong niku waliman terus ya wong cangkem dolwe, wae gara-gara sugih lah Gus, muga ora sugih agak ngarah nabrak wong lah. Lah perkarane opo? Lah ra dhe mobil kok nabrak opo? Dadi gara-gara sugih akhire nabrak wong ya. Muga duwe napa mobil. Tamu, kita super-super, kira-kira itu tengahnya nabrak uang. Ramelau duit, tapi gara-gara super, nabrak uang. Lalu tonggo-tonggo sih nabrak uang di penjara. Iku melarat tu, iku, iya melarat. Gara-gara melarat jadi super buruk, akhirnya nabrak. Akhirnya kulo terpaksa, mau kan kalau dibelit ngangkat kulo pidato. Ya, yes, aku gelem tapi benerang lagi toh. Ngeten, menurut aku teori ini mesti salah. Separuh, maksudnya begitu sih. Ngeten. Nak sing nabrak iku anek wong sugih, gara-gara sugih wong iku nabrak. Engko gara-gara di dhuwit wong iku selingkuh. Ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babon nganti patang pulau, orang bilang gara-gara sugih selingkuh, gara-gara sugih main perempuan. Tapi lucu kan manusia iso mbok walik kan. Engko nak ana wong melarat dadi lonte, gara-gara butuh ekonomi dadi lonte. Lha sing bener iku ndi? Iya kan? Londe-londe kalau kamu tanya, sebagian alasannya karena apa? Ekonomi. Tapi kok wong-wong juga.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu, ah. Halo, assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana, nak? Hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah, Bu. Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya, nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya, Bu.
1: Pasti, nak. Doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok, Bu. Tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya, nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti, Bu. Ya udah, Bu. Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya, nak. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol, isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Lania tentunya masih di pagi hari ini di jam 6 hingga nanti jam 8. Lania akan menemani sahabat Setara di acaranya Tembang Kenangan ya. Oke, buat sahabat Setara yang mau bergabung nih, boleh-boleh banget nih. Tentunya yang mau salam sapa, request lagu, ataupun mau ngasih Lania kata-kata, Lania tunggu tentunya di 0822-311-0070. Oke, sambil menunggu nih langsung aja Lania sudah siapin lagu nih. Tapi sebelum itu Lania juga di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Abu Top Obat Herbal Ramad Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat mending ya kelihatannya, tapi semoga aja cerah. Oke, langsung aja nih buat pembukaan Lania sudah siapin lagu Aku Cinta Kamu dari Endang Istaurina. Langsung aja yuk dengarkan dari hati. Selamat menikmati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Salah dong, maksudnya masih di apa nih? Masih di Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Selamat pagi buat sahabat Star yang sudah bangun, yang sudah mempersiapkan apa yang akan Lania jadi akan semua jalankan ya di hari ini di tanggal 24 bulan Juli 2026. Oke, dan Lania di sini tentunya ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetau. Dan tidak lupa juga Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Waduh. Oke, kita langsung aja nih bacain atensi yang sudah ada. Mungkin sebagian sahabat Setara itu sudah menunggu ya atensinya yang belum kebaca. Ada dari Ibu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih dengan judulnya Cinta Hamba. Dan salam-salamnya nih buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kulsu, Mak Izidan, Mama Putri, Mpok Tini. Terus ada Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Isna, Bu Mega, Mbak Hanu, Bu Runta, Mbak Siti Maimuna. Terus ada Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih kembali. Dan satu aja nih, tidak cukup, kita baca lagi di atasnya, ada Sane Vilani. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati. Senggol dong, senggol. Request tembang kenangannya nih Mbak, dari albumnya Untuk Cemburu pun aku tak berhak. Waduh. Atau Demi Hari Esok. Oke, kirim salamnya nih buat sahabat Setara Banjarnegara. Semoga dimanapun kalian berada. Dan matur nuwun Balania, matur nuwun kembali. Oke, dua atensi aja tidak cukup kali ya. Kita lanjut lagi di atasnya kali. Nah, di atasnya tentunya ada dua atensi terlebih dahulu. Kita langsung aja yuk. Ada Cinta Hampa, yuk didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,